0: Iya, aku sih sudah cukup-cukup aja sih pakai inilah ya.
1: Iya benar.
0: Kayaknya udah oke lah ya. Tapi sama seperti Anda yang juga sudah oke banget dengan hewan peliharaan Anda. Kalau Anda punya hewan peliharaan itu berarti memang harus ada budget tertentu yang disiapkan. Anda punya berapa hewan peliharaan Saltun FM ya. Dan budgetnya berapa Anda habiskan dalam satu bulan ya?
1: Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Meksiko, Dimitri Vegas.
0: Sudah.
1: Sekarang cuman ada Jason aja, tapi ada dua anjing tetangga yang suka nemenin Jason. Dia udah kayak anak adopsi gitu, lebih sering ke rumahku. Dia ikut makan bareng Jason. Jadi setiap hari aku kasih makan 3 anabul.
2: Oh mantap.
1: Untuk makanannya sekarang aku lebih banyak kasih dada ayam ya. Hati jarang-jarang. Aku bingung penempatan duanya di mana. Hati jarang-jarang takut asam urat katanya.
0: Oh gitu ya. Weh, bisa asam urat juga ya mereka ya?
1: Mungkin ya.
0: Coba tanya Awi. Awi kamu asam urat gak Awi?
1: Kan gitu. Kucingnya Mok Geika aja di fisioterapi.
0: Oh ya? Iya. Kadang kan dia ini kecelakaan deh. Oh, gitu ya, ya kan.
1: Dry food aku sediakan pas aku gak di rumah katanya. Pagi makan plus ayam. Terus aku sediain dry food. Malam makan nasi lagi. Banyak ya Wak?
0: Iya.
1: Dada ayam seminggu 2-3 kilo 40-an. Sekarang ayam mahal. Dry food paling 2 kilo, cemilan paling 100 sebulan. Aku kasih biskuit regal dan biskuat.
0: Wow.
1: Biar kuat.
0: Supaya ikut audisi kayaknya. Yoi.
1: Grooming 150 aku manggil ke rumah, lebih sering mandiin sendiri sih. Suntik parasit kutu sebulan 50.000, tapi sekarang lebih suka ngasih yang tablet untuk 6 bulan bebas kutu.
0: Oh baik.
1: Harga tabletnya 200-an, jadi sebulan sekitar 1 jutaan
0: lebih. Oh lumayan. Ya itu berarti hampir mirip-mirip sama Kak Ajun ya kan, yang 1 bulan 2 jutaan. Kemudian ada Putu Oki, lagunya The Script Hall of Fame sudah. Kalau dia belum punya hewan peliharaan, tapi sebenarnya pengen, tapi takut belum telaten ngurusnya.
1: Jangan.
0: Aku bilang sebelum terlambat mendingan dipikirkan dulu ya kan.
1: Jangan.
0: Karena begitu kamu sudah punya hewan peliharaan, there's no turning back, tahu enggak sih?
1: Bener, mau diapain kan bingung kan.
0: Iya, dan aku tahu pasti Oki orang yang bertanggung jawab banget gitu loh. Dan itu Oki riweh.
1: Iya belum lagi kalau sibuk di luar kan, kasihan nanti peliharaannya.
0: Makanya salut ya bagi yang punya hewan peliharaan dan bisa spare budget khusus untuk merawatnya, itu miss banget. Dan ternyata sahabat Bun FM banyak banget Ki.
1: Iya.
0: Dan mereka ternyata budgetnya wow.
1: Gitu kan. Belum lagi kalau ada yang suka dandanin kucingnya nih.
0: Iya.
1: Si Oblek aja punya baju.
0: Iya. Meskipun gak mau pakai akhirnya.
1: Iya, Oblek tuh kucingnya Wibi, sahabat Bun FM. Kucing kampung yang dibeliin baju warna kuning.
0: Iya bener banget. Terus kita foto lucu, abis itu dicopot lagi sama dia. Gak mau dia.
1: Black and yellow gitu jadinya. Tika.
0: Halo Tika.
1: Tika tadi dia bilang ini aku punya kucing kampung.
0: Oh baik, mana lihat kucingnya.
1: Statusnya
0: oh, iya.
1: Ngontrak aja kak. Jadi datang dan pergi sesuka hati. Namanya Komeng, ngabisin cuma paling 40 ribuan sebulan.
0: Oh gitu ya.
1: Aku gak mau terlalu attached sama kucing. Takut one day ngerasain sedih kehilangan lagi. Aku apa nih, aku capek.
0: Dulu ampe aku ajak bubu.
1: Oh.
0: Bubu-bubu terus kalau kucing gitu.
1: Dulu aku pelihara ibunya Komeng namanya Mengki.
0: Oh baik.
1: Kayaknya mati gak pulang-pulang, berasa sedih juga.
0: Oh wow.
1: Ada mamanya Niko, kayaknya selingkuhan ibunya Komeng mati.
0: Kasian banget.
1: Itu kasian aja banget. Sedih rasanya. Oh baik.
0: Tadi di TikTok ada Kak Sukma, dia cerita kalau di rumah mamanya ada 4, di rumahnya dia sendiri ada 2. Jadi sekitar
1: total
0: ada 6 tuh kan.
1: Pasir 180-an, mereka steril semua kak.
0: Oh wow.
1: Okay.
0: Mana sterilnya kalau betina agak mahal ya kan. Kalau yang jantan mah sterilnya agak murahan dikit, cuma dipotong doang.
1: Iya. Ada Kirana nih ngomong.
0: Halo Kirana.
1: Bagi tips kak, bangun pagi kayak kakak. Habisnya aku masih rebahan nonton kakak. Ketampar rasanya nonton kakak.
0: Aku sudah bilang alarm.
1: Alarm dan memang tuntutan pekerjaan aja.
0: Iya, makanya aku bilang cari pekerjaan yang mengharuskan kamu kerja di
1: subuh. Enggak, jangan nih kata aku, enggak usah. Jam berapa kamu bisa bangun, cari kerjaan yang jam segitu aja. Enggak usah ini deh, memaksakan.
0: Tutu,
1: ya.
0: Dulu dia punya 9 guguk.
1: Buset.
0: 8-nya sudah almarhum, sudah tiada ya kan. Dan sekarang tinggal satu-satunya Coki Kintamani gitu. Pokoknya ya Rp500.000 lah untuk beli ampela, ati, ayam, suntikan parvo dan juga makanan kaleng. Sekarang memang ini ya penting banget, apa namanya, antivirus ya, vaksin ya.
1: Bener.
0: Sekarang tuh kayak kucing-kucing bayi gitu yang di jalanan itu suka gak bertahan.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Erike.
0: Halo Erike.
1: The Weeknd, Starboy.
0: Sudah.
1: Aku sekarang gak ada pelihara apa-apa. Kemarin waktu masih pelihara Ciki-Cika gak tahu yang keberapa.
0: Ciki-Cika.
1: Ciki-Ciki-Kaka. Gak pernah hitung-hitungan. Aku beli 4 pack makanan kucing buat 2 minggu. Terus makanan kalengnya itu biasanya 2 kaleng buat 2 minggu. Vitamin dan lain-lain. Sama biaya berobat ke dokter kalau sakit. Lebih mahal berobat kucing, wah. Diarenya habis 200 ribuan. Sama vaksin aja sih lumayan juga pengeluarannya. Sekarang Ciki-Cika udah sama orang tua sambungnya.
0: Oh baik.
1: Kemarin dikirimin fotonya udah pada gemuk-gemuk.
0: Seneng ya kalau misalnya dapat orang tua sambung yang memang mereka ini memelihara dengan benar ya.
1: Sekali.
0: Ada tadi Kak Oki udah Laksmi, selamat pagi, dia cuma bilang aja entok Kak kuir itu.
1: Beda, ya. Baik, terima kasih Laksmi.
0: Ada juga Mbak Adi Bejigama, dulu saya punya 5 kucing. Di rumah saya punya 5 kucing sekarang. Bulan lalu udah Amor 1, si Kim karena udah uzur, umurnya udah 16 tahun. Oh memang sudah saatnya ya kan. Anjing ada 1. Ada juga kucing pendatang yang suka minta makan ke rumah karena dia bestian sama satu kucingku. Tapi kalau pas malam dia gak berani berkunjung karena si Rocky anjingku jadwalnya ronda. Jadi dilepas pas malam hari. Rocky hebat berburu tikus. Jadi tadi ada tikus got yang masuk halaman sudah jadi bangkai.
1: Wow, itu enggak
0: dimakan sama Rocky ya, cuma di matiin aja ya.
1: Main biasanya. Oh.
0: Untuk makanan saya enggak hitung-hitungan berapa ya habisnya, enggak tahu sih. Yang penting mereka sehat.
1: Oke, ada Pak Agus.
0: Pak Agus
1: nih. Wih, lucu sekali.
0: Iya, anginnya. Lucu banget.
1: Banyak sekali ada anjing. Ini kata Pak Agus maksimal 300 ribu untuk 2 anabul, Kintamani plus peanut dog.
0: Oh iya baik.
1: Ih, lucu sekali anjingnya. Iya, iya. Dipungut dari Bajra Sandi, pas Olga di Bajra Sandi kita diikutin. Jalan terus diikutin sampai mobil mumpung gak ada tagnya, kasihan tak bawa pulang aja.
0: Iya benar juga sih ya, gak ada tagnya dan kasihan dia juga ini kan di jalanan. Akhirnya dibawa pulang, kamu beruntung sekali ketemu Pak Agus.
1: Iya loh, iya lucunya.
0: Ada siapa lagi tadi Pak? Tuh dia udah, lagunya juga sudah. Oh dia pengeluaran paling, 6 kucing yang makan tulang ya kan?
1: Iya.
0: Trisha udah ya, Trisha ya?
1: Udah.
0: Ada Budayu, siapa lagi? Halo Dayu.
1: Jisu klik, Budayu punya anjing lagi hamil, itu keturunan anjing turun temurun karena beranak 5. Tapi pasti yang hidup cuma 1.
0: Oh gitu.
1: Dia juga gak ngerti padahal anak-anaknya sehat semua.
0: Oh baik. Mbak Endang. Kalau dia di rumah ada 10 kucing. 4 dewasa, 2 masih anak-anak, 4 baru umur 2 mingguan.
1: Wow.
0: Di rumah juga ada hamster. Ada cupang juga. Wow.
1: Lihat deh kucingnya tidur.
0: Iya dong, bersama dengan anjingnya ya.
1: Enggak, kucingnya tidur ini bergaya gitu.
0: Telentang ya kan.
1: Telentang tolong, garuk-garuk.
0: Oh baik, tapi kira itu satunya kucing, satunya anjing, ternyata enggak, dua-duanya kucing.
1: Kadang
0: juga ada kucing liar yang suka datang nongkrong di rumah. Aku enggak tahu dah udah berapa habis sebulannya buat anak-anakku itu. Hamster, cupang. Cupang itu ikan ya berarti?
1: Ikan cupang.
0: Oh, kirain ya kan di cupang.
1: Ikan leher cupang beda lagi.
0: Beda ya.
1: Dokter Gungwi.
0: Halo Dokter Gungwi.
1: Dokter Gungwi punya peliharaan enggak di rumah, Dok? Ada berapa dan seperti apa peliharaannya? Ngobrol sama kita boleh.
0: Habis berapa tuh? Biasanya 1 bulan.
1: Iya, dan di atas masih banyak banget yang join ternyata sahabat.
0: Iya, benar banget.
1: Kita terusin aja kali ya.
0: Iya, kita terusin deh, kita terusin obrolan kita pagi hari ini.
1: Iya. Kalau ada yang mau kasih info berapa sih punya peliharaan di rumah, kasih fotonya juga boleh banget. Kita mau lihat seberapa lucu sih peliharaan-peliharaan Anda sahabat Pengin FM, habisnya berapa.
0: Betul.
1: Punya pengalaman unik gak bersama binatang peliharaan Anda?
0: Seberapa dekat sih Anda dengan hewan peliharaan Anda satu FM? Karena kemarin kita sempat dengar cerita dari sahabat Pengin FM yang kucingnya
1: tiada,
0: sudah mati kan sampai traumanya sampai sekarang. Tadi ada beberapa, Trisha juga traumanya sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya kan? Kayak jadi enggak berani untuk memelihara dulu deh gitu. Karena kehilangan hewan peliharaan.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau Anda sendiri seberapa dekat Anda dengan hewan peliharaan Anda Sautun FM?
1: Ayo coba kasih tahu kita yuk, 08 11 393 494.
0: Sambil cerita ada berapa Anda punya hewan peliharaan dan sedekat apa Anda dengan hewan peliharaan Anda dan habis berapa tiap bulan. Macet di Sanur kata Mbak Nina.
1: Oh terima kasih infonya Mbak Nina.
0: Thank you, macet di Sanur, di pelabuhan. Oh di pelabuhan banyak orang di pinggir jalan adek.
1: Iya orang lagi ini deh kayaknya ngaben.
0: Oh enggak orang ini. Lihat bajunya aja, baju orang mau jalan-jalan.
1: Ya?
0: Tapi kenapa mereka di jalanan?
1: Mbak Nina mau kemana? Mau ke Nusa Penida ya?
0: Uh-uh.
1: Atau mau kemana?
0: Mau kemana Mbak? Ini kamu masuk ke dalam masuk ke dalam sanur ya? Masuk ke
1: iya, iya.
0: Parkiran kan ini?
1: Iya kayaknya.
0: Oh iya. Hati-hati di jalan Mbak Nina, mau kemanapun dirimu berada.
1: Iya benar.
0: Oh iya, OTW. Enggak, dia OTW ke Mediterania Bangli.
1: Buset.
0: Iya.
1: Oh, dari Jimbaran ke Bangli ya?
0: Aku mau ke kampus Mediterania. Hati-hati di jalan Mbak ya.
1: Hati-hati di jalan.
0: Lagunya High Hopes nanti kita siapin. Sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang hewan peliharaan.
1: Iya, yuk. Seberapa dekat sih Anda dengan hewan peliharaan Anda? Ada berapa? Kemudian juga mau kirim foto boleh sama kita. Kita mau lihat seberapa unyu-unyunya.
0: Yes. Sambil kita dengerin lagu terbaru dari Les Raffi, Made My Night.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dew, lo tau gak?
0: Ya.
1: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet nggak, Bay?
1: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Ya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sahabat Queen FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
8: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby
9: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari

0: bersahabat Bun FM dengan Next to You. Spesial buat yang sudah request lagu ini. Kita sudah live ya. Yeay. Di TikTok pagi hari ini di itu streaming kita live.radiopinggunfm.com. Tapi kita di TikTok di @pinggunfmbali. Ada Kak Goy, Father Kayoga, Dr. Gungwi, ada juga Kak Edo, Kak Sukma juga. Selamat pagi, sudah ikutan ngobrol pagi hari ini di TikTok kita ya.
1: Yuk joinan sama kita, ngobrol sama kita. Anda memiliki ini enggak? Anabul. Kalau ada berapa, budgetingnya habis berapa, dan seberapa dekat sih Anda sama anabul Anda?
0: Iya, sebenarnya seberapa dekat ikatan Anda dengan anabul Anda Satu FM ya?
1: Iya.
0: Kita ngobrol lah pagi hari ini tentang hewan peliharaan ya. Tapi kita ke hot headline dulu pagi hari ini. Dari Kompas.com, Satuan FM Breaking News, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 8 tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 8 tersangka tersebut yaitu 1 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung, 2 Politisi Partai Golkar Fat El Fous, 3 Direktur Utama PT Sumarekon Agung Adrianto Pitoyo Adi, 4 mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, 5 Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR Lampri, 6

0: orang kepercayaan menteri, Muhammad Fahri 7 orang kepercayaan menteri, Erwin 8 orang kepercayaan menteri, Rizal Pahlevi. Dan diketahui pada hari Senin KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 19 orang terkait kasus tersebut, sahabat Bun FM.
1: Kemudian ada informasi dari Info Denpasar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan memasukkan pengalaman pasien dan sumber daya manusia kesehatan ke dalam proses akreditasi rumah sakit. Merespon temuan kesenjangan antara status paripurna rumah sakit dan layanan sebagaimana dirasakan publik. Dalam rapat bersama DPR RI, Menkes Budi menyebutkan sejumlah isu pelayanan kesehatan yang kerap ditemui dari rumah sakit itu, yakni tingkat kematian ibu dan anak, penundaan pembayaran dokter dan tenaga kesehatan, serta kesulitan penyediaan obat. Jadi laporan dari publik juga dikatakan baik yang disampaikan secara formal maupun melalui media sosial menunjukkan adanya perbedaan antara indikator mutu rumah sakit dan pengalaman masyarakat serta tenaga kesehatan.
0: Ya, tahukah kamu adik kalau ternyata Arab Saudi sedang perang, Dik?
1: Oh iya?
0: Iya, betul. Wow. Dari CNN Indonesia, perang Arab Saudi dan Houthi Yaman yang memanas di tengah perang Amerika Serikat versus Iran menjadi sorotan berita internasional pada hari Selasa ini, 1 FM. Berarti pada kemarin, ya kan? Nah, Arab Saudi berjanji akan membalas serangan milisi penguasa Yaman Houthi usai digempur rudal balistik dan drone. Dalam rilis resmi, koalisi Saudi dan pemerintah Yaman menyatakan akan membalas serangan dengan tegas. Dari keterangan koalisi Saudi dari AFP pada hari Selasa kemarin, serangan tersebut dengan tegas demi melindungi kedaulatan kerajaan. Dan Arab Saudi pada hari Selasa kemarin tiba-tiba merilis peringatan singkat soal ancaman serangan di sejumlah wilayah di kota Mekah, Jeddah hingga Taif. Peringatan tersebut muncul di tengah serangkaian serangan yang menargetkan kerajaan Saudi oleh sekelompok Houthi proksi Iran dalam beberapa hari terakhir. Menurut otoritas pertahanan sipil Saudi, peringatan itu segera dicabut tidak lama kemudian. Itu merupakan peringatan pertama yang dikeluarkan untuk Mekah sejak konflik di Timur Tengah berawal.
1: Waduh, semoga bisa segera kondusif,
0: semoga
1: ya.
0: Semoga mereda ya, Ade ya.
1: Iya, benar. Kemudian ada informasi dari USS Fit, kualitas udara di Pontianak, Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian sahabat pengen FM.
0: Oh iya?
1: Berdasarkan pemantauan AQI Air pada 15 September, ini AQI US tercatat 1059 atau masuk kategori berbahaya dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 606 meter kubik ya. Kondisi ini terjadi saat kabut asap kembali dan ini mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan. Asap tebal dilaporkan membuat jarak pandang di Pontianak turun hingga kurang dari 1 km dan mengganggu aktivitas penerbangan. Dampak karhutla juga dirasakan satwa liar. Di Desa Balimau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, BKSDA Kalimantan Selatan mengonfirmasi 12 bekantan ditemukan mati akibat karhutla.
0: Oh baik.
1: Tak hanya bekantan, seekor ular piton dan seekor king cobra juga ditemukan mati terbakar. Habitat bekantan di kawasan tersebut terfragmentasi menjadi dua area seluas sekitar 2 hingga 3 hektar. Kebakaran paling parah terjadi di lahan milik masyarakat dengan sekitar 80% kawasan terbakar. BKSDA juga masih melakukan pemantauan untuk mengetahui kondisi satwa lain yang mungkin terdampak.
0: Oh wow, ya kan. Kalau ini dari dunia hiburan Satu FM, dari ini dampak pencoretan dari Macklemore, ya kan, sebagai opening act dari turnya Ed Sheeran.
1: Yes.
0: Di mana ini dari media Indonesia, di mana dampak dari pencoretan rapper Macklemore dari rangkaian tour loop tour milik Ed Sheeran berlanjut. Seluruh musisi penampil pembuka yaitu Phineas, Aaron Rowe, Beoga, dan Lucas Graham serentak mengumumkan pengunduran diri mereka pada hari Selasa kemarin sebagai bentuk solidaritas atas pencoretan yang dipicu oleh pernyataan pro-Palestina Macklemore di panggung. Keluarnya para musisi pembuka ini terjadi sehari setelah pihak pengelola tempat pertunjukan atau venue dan promotor mencoret Macklemore. Pihak pengelola venue mengancam akan membatalkan penyelenggaraan konser jika rapper pelantun Thrift Shop itu terus tetap berada di dalam daftar pemain dan penampil. Phineas secara terbuka menyampaikan alasan yang mundur di sosial media. Di Phineas sendiri mengatakan bahwa seniman tidak boleh dibungkam ketika mereka bersuara untuk kaum yang tertindas. Phineas sendiri telah memutuskan untuk mundur dari tanggal tour mendatang bersama dengan Ed Sheeran. Dan Phineas sendiri berada bersama Palestina dan rakyatnya.
1: Ini
0: wow,
1: sih
0: tambah
1: juga
0: panas nih sepertinya ya.
1: Dan ini juga menyambung informasi dari Wibi dari USS Fit. Sejumlah musisi seperti Pink Panthers, Sarah Larson dan Hindia juga memberikan dukungan loh kepada Macklemore setelah ia mengunggah kabar pencoretannya dari 8 konser Loop Tour Ed Sheeran.
0: Yes.
1: Dan Macklemore ini mengaku keputusan ini diambil setelah dirinya menjalani sejumlah percakapan berat dengan Ed Sheeran. Hal tersebut bermula dari aksinya menyerukan Free Palestine tadi
0: ya, yang pada disebutkan waktu konser oleh Wibi. Kan?
1: Yes. Dan dilansir dari AP, promotor Messina Touring Group mengatakan sejumlah venue menolak menggelar konser jika Macklemore tetap berada dalam line up.
0: Okay.
1: Kondisi tersebut berisiko membuat rangkaian tur dibatalkan dan berdampak pada ratusan ribu penonton. Gitu. Hmm.
0: Jadi memang sebetulnya meng-kick out Macklemore itu kan dari pihak promotor toh, bukan dari Ed Sheeran-nya kan. Tapi akhirnya semua pemain yang main sebagai opening act mengundurkan diri satu FM.
1: Iya.
0: Wah. Semakin panas bahkan sampai ke dunia hiburan ya.
1: Benar sekali. Ya,
0: itu dia. Terus, beberapa ada lagi?
1: Ada lagi satu yang tadi kita nyambung, harga iPhone 17, 16 dan 15 dikabarkan malah alami kenaikan setelah rilis Duo dan iPhone 18.
0: Oh begitu, kenapa?
1: Jadi dari USS Fit ini dikatakan Apple dikabarkan menaikkan harga beberapa model termasuk iPhone 17, 17 e, Air, iPhone 16 tak lama setelah peluncuran seri 18.
0: Gak ya. Ada punya aku dong, Dik.
1: Enggak, udah enggak. Mereka mau harus naik lagi. Terus juga dikatakan harga awal kan kalau iPhone 17 itu 15,8 ya.
0: Yes.
1: Ini sudah naik jadi 17-an katanya. Tren serupa ini sangat terlihat di India. Di India terutamanya. Di Indonesia kenaikan harga tercatat pada sejumlah model iPhone 15, 16 dan 17.
0: Okay.
1: Salah satu paling mencolok itu adalah iPhone 15 128 GB yang kini dibanderol 15,5 juta naik sekitar 3 juta dari harga sebelumnya.
0: Jadi 18 juta dong.
1: Yes, kondisi ini terbilang tak biasa karena secara umum harga generasi sebelumnya cenderung disesuaikan dengan model baru. Ini malah enggak. Ada yang muncul baru malah dinaikin.
0: Mungkin karena saking mahalnya kali ya, dia biar orang sama-sama mahal nih.
1: Iya,
0: milih yang baru aja nih.
1: Iya. Oh, bisa jadi.
0: Iya kan?
1: Ya, benar juga.
0: Karena agak jauh kan harganya toh.
1: Ada satu lagi informasi, ini pemerintah Republik Indonesia resmi tetapkan 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama tahun 2027.
0: Oke.
1: Okay. Sudah mulai ada cuti-cuti libur-libur, ayo mulai rencanakan perjalanan Anda 2027. Betul.
0: Coba dicek-cek ya sambil melihat-lihat kondisi ekonomi ya.
1: Iya,
0: kan
1: juga.
0: Di tahun depan Satu FM. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Jisoo berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan.

0: Blaster dan juga DJ Snake sahabat Dunia FM. Ini spesial buat Tutu ya, lagu Butuh dan juga Mo dengan Lino.
1: Pengen tak lakban mulutnya dia.
0: Itu yang on air ya. Kalau yang off air lebih parah lagi.
1: Iya no.
0: Kayak ban. Kayak gimana apa namanya? Ban meledak. Oh, ban kumpes ya.
1: Kayak ban meledak sih lebih tepatnya no. Kayak no. Teret, teret,
0: Lahirkan.
1: Anyway, buat sahabat Twingin FM yang mau joinan sama kita, coba ngobrol sama kita yuk. Anda punya anabul enggak? Anabul apa sih? Kucing, anjing, gecko, atau reptil baby, ya, atau
0: ada
1: apa?
0: Ada koi, kuir, burung, burung-burungan.
1: Terus kok enggak ada yang bilang punya ayam ya? Zaman sekarang udah enggak ada pelihara ayam
0: iya,
1: ya?
0: Iya, enggak ada ya dari gak tadi.
1: Dari tadi enggak ada yang bilang punya ayam gitu. Kita kan nungguin banget loh padahal ayam yang Anda miliki. Ih,
0: padahal kayaknya banyak kan ayam aduan.
1: Iya banyak. Kok tidak ada yang, ayo ngaku deh. Ngaku deh. Eh tapi kemarin tuh kan ada ke Kelungkong ya, sembahyang ya. Di jalan tuh ada lihat ada bapak-bapak bawa ayam. Nah dia bawa, jadi bentukannya adalah dari, ada lihat dari belakang.
0: Yes.
1: Dia gendong ini tas, tas samping gitu.
0: Terus isinya ayam.
1: Nah. Di yang Ade lihat adalah di sebelah tas itu adalah ayam.
0: Oh baik.
1: Kayak ekor ayam.
0: Keluar gitu. Ekornya.
1: Ah keluar dan, ekornya kan.
0: Keluar ekor ayam dari sebuah tas yang dikempit.
1: Yes, yes, ya yes.
0: Kan?
1: Yes.
0: Okay.
1: Kan Ade udah mikir gini, wah ini nih bebotoh nih, gitu kan sudah seuzon.
0: Iya iya itu.
1: Bebotoh nih. Wah, ini pasti mau ini
0: mau
1: nih.
0: Dibawa untuk diadu nih.
1: Iya mau ngadu nih.
0: Iya iya. Iya.
1: Terus semakin deket nih sama motornya kan. Semakin deket. Ternyata kaki ayamnya yang dipegang, no.
0: Oh mas.
1: Itu tas gendongnya tas gendong biasa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus kaki ayamnya yang dipegang.
0: Oh gitu?
1: Ambil motoran.
0: Ada kepalanya enggak? Jangan-jangan cuma kaki doang.
1: Ada kepalanya di bawah. Oh, okay. Jadi dia kebalik gitu ayamnya. Ayamnya kebalik terus sayapnya tuh terbuka gitu loh.
0: Tolong, ya, aku kebalik, tolong.
1: Nah, cuman jadi pertanyaan ada dia enggak tahu dia masih hidup apa enggak?
0: Iya kan.
1: Mabok dia enggak gitu-gitu.
0: Aku kok bisa dia tolong aku
1: iya,
0: kebalik.
1: Kayak gitu dia. Oh, kayak orang ini loh. Oh, buruk.
0: Tapi posisinya kebalik.
1: Kebalik, kepalanya di bawah. Tangannya dipegang, tangannya.
0: Kakinya.
1: Kaki apa tangan jadinya?
0: Enggak tahu kan cuma dua.
1: Oh, tangan kakinya si tolong. Ayam dipegang di ini di stang motor. Iya,
0: tolong aku kebalik.
1: Iya no, kayak dia tuh kayak bernyanyi tuh loh. Oh, burung nyanyikanlah gitu loh.
0: Oh, burung balikkanlah ya kan.
1: Iya.
0: Terbalik dia terbolak balik ya kan.
1: Terbolak balik atau dia masih hidup apa enggak?
0: Iya,
1: apa dia kalah aduan ya? Nggak ngerti juga.
0: Jangan-jangan udah iya jangan-jangan udah iya, tepar ya. Kan dia.
1: Mabok dia kayaknya udah. Finally ada yang mengirimkan gambar ayam.
0: Oh iya kan, mana?
1: Mama Yaya.
0: Oh iya dia punya no.
1: Dia punya ayam.
0: Itu aduan. Jadi seuzon. Mbak Meta terima kasih.
1: Halo.
0: Yang lagi di rumah sakit JWS.
1: Iya sembuh, GWS anaknya. Tadi kan juga dokter Gungwi bilang dia pernah punya pengalaman pelihara anjing. Buat anak-anaknya biar bonding ceritanya.
0: Terus ternyata?
1: Mati.
0: Ketabrak ya.
1: Ketabrak kendaraan sendiri kan dokter. Kasihan
0: lebih lho. Lebih ini lagi dia lebih
1: Ragis,
0: iya lebih merasa bersalah lagi.
1: Iya.
0: Ada Kum-Kum juga selamat pagi.
1: Halo.
0: Ada Pak Dewade, ada Mbak Harisa Fitri.
1: Yes.
0: Selamat pagi Mbak Harisa yang mau ikutan ngobrol bareng sama kita. Kita ngomongin tentang seberapa dekat Anda.
1: Iya, seberapa dekat Anda dengan anabul Anda atau peliharaan Anda.
0: Mm-mm.
1: Terus kalau kita boleh tahu, boleh kirim fotonya ya. Kita pengen lihat deh seperti apa, selucu apa sih anabul
0: biar
1: Anda.
0: Galeri WA kita dipenuhi dengan gambar anabul Anda.
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Mbak Meta, dia bilangnya dulu dia sayang banget sama Lexi. Lexi ini kucingnya dia guys ya.
1: Iya.
0: Sekarang sama Mili gak berani, sayang-sayang banget, trauma aku. Karena memang Lexi ini akhirnya dia mati guys. Mati kan sebetulnya kalau hewan kan ya. Mati dong.
1: Mati, ya kan? mati
0: kan. Terus akhirnya sedih banget tuh Mbak Meta kemarin itu sampai berjilid-jilid dia posting di story-nya. Itu kan berarti seberapa, betapa dekatnya dia dengan Lexi.
1: Sampai bulunya si Lexi kan masih disimpan sama
0: Mbak Meta. Masih disimpan ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Sebegitu sayangnya.
0: Sebegitu sayangnya. Terus akhirnya dia punya yang baru namanya Mili. Cuman dia gak berani sayang-sayang banget. Ya sayang tapi gak sayang-sayang banget lah
1: iya,
0: gitu.
1: Iya. Terus juga ada Mbak Ayu Herna.
0: Halo Mbak Ayu Herna.
1: Mbak Ayu Herna tadi udah bilang ya, udah kita baca belum sih?
0: Belum kayaknya.
1: Belum ya? Mm-hmm. Kalau di rumah aku ada satu kucing, satu anjing. Yang anjing adopt dari shelter. Kalau yang kucing datang sendiri. Mm-hmm. Dulu sama ibu dan saudaranya, sekarang 9 tahun yang lalu. Sekitar 9 tahun yang lalu. Yeah. Terus sekarang tinggal dia sendiri. Kucingnya makan dry food, aku beli sekalian 4 kantong untuk sebulan 60 ribu. Kalau anjing aku beli
0: murah ya?
1: Ayam,
0: makanan kucing 10 ribu. Dry food apa yang ada beli kok murah-murah banget ya?
1: Cat choice gak?
0: Oh iya ya.
1: Ada sih dog choice juga.
0: Aku enggak sih, aku mahal. Kitchen flavor 130-an loh.
1: Kucing kampung.
0: Paling murah.
1: Kucing kampung aja gaya.
0: Karena aku mau memberikan terbaik dong.
1: Iya sih gak apa-apa ya. Yeah. Kan itu sayangnya kita
0: karena,
1: kepada anak.
0: Karena kan aku tidak ini loh deh, tidak sempat untuk nyari kayak makanan kayak daging mentah yang dicacah. Aku kan gak sempet ya. Jadi itu sama paling makanan basah gitu.
1: Makannya apa?
0: Itu.
1: Apa tadi?
0: Kitchen flavor namanya.
1: Kitchen
0: KF, flavor. KF ya.
1: Kitchen flavor. Terus yang punya pagi-pagi makannya nasi jinggo.
0: Nasi jinggo guys, 6 ribu no. Kayak Ajun. Kalau Ajun tapi kan lebih banyak dia.
1: Iya benar sih.
0: 2 miliar loh sebulan.
1: Terus kata Mbak Ayu Herna, kalau anjingnya aku beliin kepala ayam sama ati campur 10 ribu. Aku masak sendiri di rumah. Itu sekitar 4 harian. Kalau soal perawatan aku mandiin sendiri. Itu. Terus dia ngirimin nih video video anjingnya turun di tempat nongkrong di tembok.
0: Wow.
1: Nongkrongnya di tembok banget wah.
0: Penjaga takut. Merajan kayaknya dia ya.
1: Iya loh. Bawe gak halo, punya Bawe. Peliharaan. Oke gak apa-apa. Thank you Bawe ya.
0: Abah Wesel.
1: Punyanya anjing. Bode
0: Ayuni.
1: Ya punya nih si ginyuk-ginyuk baru katanya.
0: Lucu banget loh ginyuk-ginyuk iya banget loh. Ya.
1: Baru aja Fluffy. Nambah Anabul kemarin yang masih ginyuk-ginyuk. Total ada 3 sekarang. Astung karena sehat mereka berbulu itu. Mm-mm. Ada kakak Lucky dan adik-adik baru Cookies and Cream.
0: Oh Cookies and Cream.
1: Ya. Lalu ada juga Tailless ya. Burung dara liar yang gak bisa terbang dan sering kita kasih makan.
0: Oh,
1: lalu
0: gitu.
1: Pada suatu hari dia dengan rela ditangkap sama kakek dan anak-anakku.
0: Oh diapain?
1: Terus dikandangin sama burung dara lainnya.
0: Oh gitu.
1: Taunya bertelur sekarang mereka bertiga di kandang yang sempit itu. Wow. Habis berapa? Gak tahu. Yang ngurusin kakek dan neneknya. Dengan emot menari-nari.
0: Iya enak ya anda ya. Tapi orang bisa memelihara burung sampai bertelur itu hebat ya.
1: Hebat.
0: Loh. Hebat gimana loh. Caranya? Ada Sanjita.
1: Halo.
0: Sanjita selamat pagi. Ada juga Sukma, Kak Sukma.
1: Hai.
0: Ini tadi dia sempat cerita, terus dia kasih tahu salah satunya ini fotonya, ini lucu banget. Sehat-sehat ya. Anda punya peliharaan sehat-sehat, seneng deh dilihatnya ya kan.
1: Iyo.
0: Ada Kak Bagus Bayu, ini nih yang berbeda sendiri nih ya kan.
1: Yes.
0: Dia ini.
1: Mana tuh?
0: Mana dia punya touch. 65 ekor.
1: Boh.
0: Gecko ya.
1: Iya no.
0: Bukan anjing, bukan kucing, bukan gecko. Ular. Gecko dia punya. Sebulan habis dipakan 50 ribu, no.
1: Wow.
0: Murah ya.
1: Lucu.
0: Apa kita pelihara gecko aja?
1: Enggak sih, aku tetap, walaupun lucu aku gak mau, takut. Aku takut ntar dia itu menggelinding.
0: Investasi loh kalau kata Bu Agung.
1: Wow, itu anggreknya dia aja tuh.
0: Sama ngopi Kak Bagus.
1: Iya, terus ada juga, ini siapa namanya ya? Tunggu sebentar, aku cek dulu.
0: Ini Mbok Rai Batu Kadi kenapa dihapus?
1: Tadi dia cerita Aka yang punya iPhone.
0: Oh baik.
1: Terus ada Fanny.
0: Halo Fanny.
1: Aku anaknya jeruk putu katanya.
0: Halo. Oh, halo.
1: Training seasonnya tadi udah kita puterin ya.
0: Sudah.
1: Aku juga mau ikut nih. Kalau hewan yang ada di rumah cuma anjing aja, satu anjing campuran. Jadi kakinya pendek namanya Molly. Mm-mm. Gitu. Kak Wibi sama Ade aku mau kasih tahu sekarang jeruk putu ulang tahun aku mau nitip salam.
0: Oh.

0: tuh.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu.
0: Happy terus sama Fanny.
1: Kalau aku sebulan biaya 300 ribu katanya kak, udah di steril nih. Oh baik.
0: Baik, ada Fapang. Fapang ini mau request akunya Rihanna Only Girls ya. Okay. Dia punya ikan baik. Peliharaan di akuarium sampai 4 akuarium ade.
1: Buset.
0: Paling budget 1 bulan cukup 50 ribu ikan koi dan ikan cupang. Dan yang kecil-kecil cuman kan budget untuk makannya cuma segitu. Iya. Cuma budget untuk membuat sebuah aquascape kayak gitu.
1: Iya, no.
0: Itu berapa, Pang?
1: Mantap sih, Pang.
0: Iya, luar biasa.
1: Belum lagi harus dibersihin, kan. Capek ya.
0: Masih banyak deh, ternyata deh, ya.
1: Iya, kita ini agak percepat sih. Pak Wibi sana.
0: Halo, Pak Wibi sana.
1: Ini ngirimin foto anjingnya juga lucu sekali, goldennya.
0: Oh iya, keren banget.
1: Punya satu anjing golden namanya Goofy, usianya 9 tahun. Sebulan habisin makan 600 ribuan. Setahun sekali vaksin agar sehat. Pengen nambah satu lagi tapi masih pikir-pikir dulu.
0: Oh, baik.
1: Hidungnya udah mulai memutih karena udah mulai tua dan sudah malas diajak jalan-jalan.
0: Oh baik, sudah mulai tua ya Gufi ya. Yang penting sehat lah bersama dengan Pak Wibi sana ya. Ada tadi Lanang lagunya Chris Brown, Justin yang next to you sudah.
1: Iya, Mbak Lisa.
0: Mbak Lis. Iya,
1: lucu-lucu sekali anjingnya.
0: Lucu banget.
1: Iya, kalau saya sekarang punya 2 anabul dan saya sangat dekat sama mereka. Saya tidak pernah hitung mereka habis berapa. Yang jelas dog food, vitamin itu pasti dalam sebulan. Belum lagi kalau vaksin ya setahun sekali dan obat cacing. Juga steril mereka. Belum lagi kalau mereka sakit biaya bisa lebih mahal dari kita. Tapi yang penting mereka sehat dan bahagia. Ini anabul saya.
0: Oh, Yuki sama Hanli.
1: Iya, Yuki dan
0: Hanli. Dua-duanya lucu-lucu banget loh.
1: Susah ya namanya ya.
0: Iya, Yuki.
1: Hanli.
0: Ini adalah... Mbak Kuti, anjing beagle.
1: Sama
0: aku nggak tahu jenis-jenis anjing, aku nggak tahu sih jenis-jenis anjing.
1: Ini siapa nih
0: Mbak Kuti? Tapi nanti aja ya di sesi berikutnya yang 1 FM ya. Kita masih banyak yang belum dibaca.
1: Yuk yang mau joinan juga boleh banget ya, kita tungguin joinan Anda 0811 393 494. Anda punya anabul kah? Seberapa dekat sih anabulnya? Kirim foto anabulnya dong.
0: Dan 1 bulan habis berapa budget untuk anabul Anda ya.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

Di saat Blackpink membuka perjalanan perilisan album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya. Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
8: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
12: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
13: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
11: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
12: Boleh.
11: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
12: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
13: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Minggu FM Sweet Music Station Shop Smart Say Happy Rihanna dengan Only Girl in the World. Spesial buat yang sudah dikasih lagu ini ya.
1: Yes.
0: Lanjut kita ngobrolin tentang Anda punya binatang peliharaan kah? Uh-huh. Terus habis berapa Anda dalam satu bulan budgetnya untuk mereka dan sedekat apa sih Anda?
1: Ya? Benar sekali, kita ngobrol yuk. Kita masuk ke topik kita hari ini.
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Mari kita lihat ada siapa yang belum kita baca.
1: Tadi ada Mbak Putih, benar ya?
0: Halo?
1: Puji,
0: Mbak Puji. Mbak Kuti, selamat pagi Mbak Kuti.
1: Iya, selamat pagi. Nggak request nih, cuma mau cerita aja anak-anak asuhku yang banyak. Kucing ada 4, anjing ada 1, kura-kura ada 2, burung ada 1, semuanya manja.
0: Kura-kura?
1: Iya no.
0: Kura-kura loh deh.
1: Anggaran makanan untuk mereka di atas 200 ribu sebulan. 2 kucing sama sekali gak bisa makan nasi. Yang 2 lagi mix nasi sama cat food. Okay. Ribet ya Wak ya. Anjing full nasi dan hati ayam karena alergi dog food. Oh beda sama OI.
0: Oh baik.
1: Kura-kura makanannya kalau gak udang dada ayam tanpa lemak karena gak bisa makan pelet. Pelet ya namanya ya?
0: Iya pelet apa sih? Mau buat makan ikan itu ya?
1: Iya. Burung paling gampang yang penting ada pisang. Untuk kucing pasir kucing saya pakai yang zeolit bukan bentonit yang bisa dicuci.
0: Oh gitu.
1: Waktu nyuci kasih tawas ampuh ngurangin aroma pipis mereka. Demi mereka saya rela makan tahu tempe. Yang penting asupan mereka terjaga. Itulah sebabnya saya dibilang sama anak-anak induk segala induk. Apalagi induk. Kucing-kucing nggak lihat saya sebentar sudah berisik.
0: Oh. Mbak Kuti kamu lah Indo.
1: Ya ampun lucu banget.
0: Lucu banget tapi sehat banget ya kelihatannya ya. Kamu terpelihara dengan benar ya nak ya.
1: Benar sekali.
0: Yang kucing yang putih kayak punya aku kayak si ini.
1: Si Apin.
0: Kayak Apin.
1: Iya.
0: Dan memang molor terus. Apin juga molor terus. Persis Mbak, ada Mbak Raisinta, lagunya Celine Dion, To Love You More.
1: Iya.
0: Aku punya satu namanya Milo. Setelah baru ini Chico mati ditabrak adek. Aku deket banget sampai aku ajak Bobo, apalagi anakku pas Chico mati nangis bombay. Ma anabul aku biasa pakai bahasa Inggris, ngerti banget mereka. Pokoknya deket banget dengan dan sayang banget lah pokoknya.
1: Iya.
0: Apalagi Chico mati, aduh tinggal Milo Mbak.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Ada Mbak Tian tadi minta Henry Moody Miss You.
0: Alright.
1: Dia dari tadi bolak-balik streaming kok gak nyala-nyala ya. Kirain streamingnya error.
0: Ternyata
1: speaker di komputernya masih mati.
0: Oh wow.
1: Mantap sih kata
0: streaming
1: aku ya.
0: Streaming kita baik-baik aja sih ya.
1: Terus ada juga tadi aku Ayu Putri mau request lagunya Jason Mraz I'm Yours.
0: Boleh.
1: Okay. Dokter Tama One Ok Rock Let Me Let You Go.
0: Alright.
1: Jung. Mau request lagu Sam Smith La La La.
0: Oke. Okay.
1: Terus Jung juga bilang kalau aku belum ada lagi binatang peliharaan. Kalau aku belum ada lagi binatang peliharaan anjing. Sekarang
0: itu ngatain kita enggak sih?
1: Enggak tahu. Aku juga bingung.
0: Kamu ngatain kita. Kalau aku belum ada lagi binatang peliharaan
1: anjing. Aku belum lagi ada binatang peliharaan anjing.
0: Terus.
1: Jong apa sih Jong?
0: Iya. Kamu tuh ngatain kita ya?
1: Sebal.
0: Aku tuh belum lagi ada binatang peliharaan.
1: Soalnya ada koma.
0: Iya.
1: Aku belum ada lagi binatang peliharaan, koma,
0: iya.
1: Anjing. Kalau aku belum ada lagi binatang peliharaan anjing. Nah kan enak tuh.
0: Iya benar-benar.
1: Kalau aku, tawa lagi.
0: Udahlah yuk.
1: Aku dia bilang gini,
0: lanjut.
1: Sorry kak salah ketik.
0: Oh iya baik.
1: Aku punya peliharaan anjing dulu.
0: Oh gitu.
1: Aku punya peliharaan anjing dulu. Jauh ya,
0: ya
1: kamu.
0: Jauh.
1: Typo kamu jauh loh. Ya udahlah, sekarang belum mau melihara di dulu karena dulu banyak banget dulunya lagi.
0: Iya.
1: Karena dulu pernah melihara tapi mati karena kutu.
0: Oh, makanya ada istilah mati kutu ya kan? Mungkin itu dari situ.
1: Enggak, itu cocok logi kamu.
0: Oke, baik.
1: Kalau seberapa dekat aku deket banget. Aku pelihara dari umur anjingku 1 bulan. Tapi aku

0: Aku mau cerita sedikit tentang teman aku yang melihara kucing sampai hampir 30 ekor.
1: Wow.
0: Tiap hari dia ngurus sekian ekor sampai pernah telat datang kerja, ngurus makannya, bersihin kotorannya, belum lagi nangkepin kalau misalnya pada mencar kemana-mana.
1: Iya.
0: Aku pengennya suruh dia buka cat zoo park aja gitu biar all out gitu kan. Aku sempat bilang ke dia kalau kewalahan meliharanya tiap hari sekian ekor ya kenapa gak dikasih ke orang atau jual aja, kan lumayan dapat pemasukan. Tapi dia gak mau, kasihan katanya. Untung dia single ya, tapi ya jadi ada kecemburuan antara kucing dan suaminya. Jadi gak ada kecemburuan antara kucing dan suaminya.
1: Alright.
0: Masih cukup lagu-lagu coba.
1: Semoga ya.
0: Semoga ya. Ya udah, gak apa-apa. Walaupun kamu typonya jauh, kita coba anggap ya, pengerti bener-bener aja ya.
1: Ada Mama Cesya, halo. Hai. Selamat pagi. Dia apa ini baru pagi lewat ini. Beberapa hari diperingati hari radio. Radio analogku meninggal juga katanya.
0: Ya, link streaming udah dikasih ya, live.radiopinguinfm.com. Iya, silahkan diklik. Pak Dewa Budiwan.
1: Halo Pak Dewa.
0: Saya cuma ada Anabul, anjing Kintamani, si Nurut dan Manut, makanan gak pilih-pilih dan beberapa ekor ayam. Beberapa ya.
1: Beberapa ekor ayam. Ayam mentah ya langsung.
0: Iya. Lumayan dapat telur ayam kampung katanya.
1: Oh baik. Ada Oji. Iya. Aku punya tiga. Oh dia tadi melaporkan terpantau rame lancar tapi entah di mana. Dia disebutkan ya. Utopia sudah. Aku punya tiga Anabul, Ciko, Ocha dan Moka. Paling deket sama Ciko sih dan dia diapa-apain diem aja, dijailin, diunyel-unyel, disakitin, jangan disakitin dong, tetap nerimo. Ciko ini paling suka naik mobil loh, sambil ngeluarin kepala dan ngejekin anjing liar gitu. Hei, aku anjing have, kamu anjing heaven.
0: Yeah.
1: Sampai lampu merah pasti jeles-jeles ya.
0: Iya. Dan Mbak Romi di Jimbaran.
1: Halo Mbak Romi.
0: Mikos, Michiko, semoga bisa ya ikutan topik. Dilan punya dua ayam jago namanya Rainbow.
1: Oh, ayam yang punya ayam.
0: Ada yang punya
1: ya,
0: ayam.
1: Ya, ada punya ayam.
0: Dan dua burung lovebird namanya Batman. Disayang banget itu sama Dilan, dimandiin, dikasih makan, diajak main sama Dilan. Sering dicandain sama kakak-kakaknya. Kalau Rainbow mau dipotong, nangislah Dilan. Burungnya burungnya sempat bertelur.
1: Wih, oh, iya?
0: Tapi jadi beranak semua.
1: Beranak semuk.
0: Beranak semuk
1: itu gimana? Jadi anaknya Rembo, anaknya burung itu namanya semuk ya? Enggak
0: tahu, remuk kali ya.
1: Beranak semuk.
0: Dilan, kamu hebat bisa mengurusi binatang peliharaan kamu ya.
1: Kamu sayang binatang, Sanjeta.
0: Iya, lucu banget namanya Oli.
1: Iya, dia ini punya satu, aku punya anjing. Namanya Oli. Sekarang dia lagi sakit kanker.
0: Ya ampun.
1: Bentar lagi harus dikemo. Ya aduh, semoga
0: cepat sembuh.
1: Iya, cepat sembuh, Li.
0: Ada Bunda Nia. Bunda Nia, Bunda Nia. Banyak sekali fotonya Bunda.
1: Iya, dia punya, berapa sih, punya berapa dia? Kucing.
0: Ini namanya Iput.
1: Oh, Iput.
0: Alarmku selalu bangun jam 3.30, jam 7 pagi udah mulai tidur.
1: Pagi nanti amat kamu setengah 4.
0: Iya, no. Nanti bangun, dia ini dulu.
1: Oh iya bener.
0: Dia, ya. Bener. Setelah aku pulang kerja, kalau dia masih ngantuk lanjut tidur lagi sampai jam 8 malam. Ketemu di tong sampah saat erupsi gitu ya. Wow.
1: Oh.
0: Yang ini namanya Tiger, induknya kucing kampung entah siapa bapaknya. Setelah besar baru ngah, bulunya keren banget.
1: Iya ya.
0: Keduanya betina, udah di steril, makannya cuma dry food. Udah coba makanan lain dari yang termahal sampai termurah gak doyan.
1: Enak dong tuannya.
0: Ikan daging gak doyan, apalagi tikus. Jadi low budget dry food sama vitamin doang.
1: Oh baik. Yang penting sehat, sehat-sehat banget kok ya.
0: Iya.
1: Ada juga Fapang. Tadi Fapang dia punya ikan cupangnya bagus banget.
0: Iya.
1: Cupang
0: lucu.
1: Manja namanya Gusa Guzu. Unik kan Gusa Guzu.
0: Unik. Iya. Mama Yaya.
1: Halo Mami Yai.
0: Mama Yaya tadi bilang kalau pelihara suami. Peliharaan suamiku ada ayam banyak banget, udah punya kandang sendiri. Ayam aduan tuh kan, suka pelihara tapi kalau bobotoh dari raya aja.
1: Bener, dia itu aduan banget loh dia.
0: No. Kami juga punya anjing, umurnya sudah sekitar 2 tahun. Awal sampai di sini kerjanya mandi aja. Apapun wadah yang isi air pasti dia nyemplung ke sana.
1: Oh wow.
0: Tapi semenjak dia sakit kulit sampai luka lebar banget di punggungnya, dia trauma mandi, mungkin karena perih ya.
1: Iya.
0: Dulu tetangga juga ikut pusing sama tingkahnya yang suka mandi. Kolam ikan pun dia cemplungin ya. Sekarang tingkahnya yang bikin pusing adalah suka loncat tembok, suka banget dia sama kaki, dimanapun aku duduk pasti dia tidur di kakiku, kepalanya dimasukin di bawah kaki.
1: Berarti dia nyaman ya.
0: Iya.
1: Kan?
0: Nio Miss Independent semoga bisa ya.
1: Semoga kita bisa Mami Yaya ya. Agus Ade.
0: Yay.
1: Dia punya burung jarak Bali sama burung jarak Nusa.
0: Ais.
1: Apalagi setiap pagi rutin dijemur. Terima kasih, hati-hati kabur ya.
0: Iya, Ninda.
1: Halo Ninda.
0: Murphy, radio penghujung cerita.
1: Oke, kalau ada aku juga tidak yakin ada. Shefrin.
0: Shefrin ini lucu banget.
1: Iya.
0: Anginya.
1: Banyak banget loh itu yang masih belum kita baca.
0: Iya, foto yang di atas itu anak bul yang dalam keadaan sakit kulit dan itu menular ke manusia. Makanya dibuang sama ownernya. Terus aku ambil, aku rawat dia, aku kasih segala obat, vitamin biar dia layak hidup sehat. Walau aku sempat ketularan gatal dari penyakitnya dia, tapi dia juga ciptaan Tuhan kan. Yang gak boleh kita buang dalam keadaan sakit.
1: Sangat mulia banget, Syafri. Iya, pantesan kamu sangat beruntung.
0: Benar, tapi sekarang dia ganteng banget, pintar.
1: Iya.
0: Teman bermain nih, kalau aku lelah cari cuan setelah ganteng begini, ownernya nyesel dulu mau dibuang. Yeah. Namanya Ciu.
1: Hai Ciu.
0: Sekali kamu.
1: Tidak boleh diminta kembali ya.
0: Iya, Mbak Panca.
1: Halo.
0: Mbak Panca tadi udah kita baca ya?
1: Udah belum sih?
0: Udah belum sih. Oh, udah yang setablet.
1: Udah.
0: Itu. Terus ada lagi, aku juga punya penjaga merajan katanya suka nangkring di sana. Gitu? Kemarin teman aku bilang Jason sering bikin kaget malam-malam dikira hantu. Jason dekat banget sama aku padahal dia aku adopt dah sudah besar. Karena sehari-hari dia cuma sama aku. Jadi dekat banget, di rumah selalu nempel kalau diajak jalan. Terus dia pegang sama orang lain dan aku ngikutin di belakang. Dia terlihat tidak nyaman banget, kayak takut aku tinggal. Kayak takut dia diserahkan sama orang lain dan selalu menoleh ke arah gue. Mama, jangan biarkan aku diambil,
1: iya,
0: Mama.
1: Iya, tolong. Mbak Rom, dia nambahin gak jadi beranak katanya. Tuh dia busuk. Kalau di sini semuk namanya itu telur.
0: Oh, baik.
1: Oh, semuk itu telur?
0: I don't know.
1: Oh, wow.
0: Guna Wijaya.
1: Halo.
0: Atau Mama Aurel.
1: Mama Aurel.
0: Teh hijau.
1: Nanti
0: salamnya
1: kita
0: buat semua. Oke. Yo. Ada kakak Aji Otot kita.
1: Oh, itu dia orangnya. Tolong, ada Aji Otot. Yeay. Tolong diototin dia.
0: Ini anak bulku katanya, anak bulu.
1: Oh iya. Oh, dia anak bulunya.
0: Iya.
1: Oh, dia ada bulunya. Dia.
0: Dia ada majikannya berarti.
1: Oh, dia majikannya ya.
0: Ayah.
1: Halo, Ayah.
0: Ayah, seru topik pagi ini tapi dengarnya pas lagi nyetir.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Ayah punya 3 anjing semua rescue.
1: Ih, cakep.
0: Goldie, Milo, Toby.
1: Eh, lihat dong tuh.
0: Iya. Hidungnya gede-gede semua.
1: Iya benar.
0: Toby, mereka makan basah, kadang makan dog food frost atau jerky pedigree. Vitamin Nutri Plus obat cacing untuk mereka 500 ribuan lah. Sekarang Goldie sekarang terapi habis McDonald's Milo saraf kejepit.
1: Tuh kan kamu, Goldie sih nakal kamu.
0: Iya.
1: Sarapmu kejepit kan.
0: Iya kan, setelah 1 minggu terapi sekarang udah bisa jalan.
1: Oh baik.
0: Banyak sekali videonya.
1: Bahkan terapi loh, bahkan memang ini ya.
0: Terapi aku pun teru.
1: Iya bener, kayak 50. Kayak kucingnya teman kita ya, kucingnya Ika ya. Sampai
0: 50.
1: Aku buntur no.
0: Iya no, ya ampun.
1: Cepat sembuh ya Goldie, jangan nakal-nakal makanya.
0: Rian Putra home tadi udah ya.
1: Sudah kita puterin.
0: Iya, semua udah kita bacain sahabat pengen FM. Lagunya semoga bisa kita antriin, kita coba dulu ya. Seru banget ngomongin anabulnya sahabat pengen FM. Semuanya lucu-lucu, imut-imut. Semoga sehat-sehat semua anabulnya ya.
1: Betul, terima kasih loh sudah mengirimkan foto dan videonya mereka yang lucu-lucu. Menghibur sekali di pagi hari ini.
0: Sampai ada yang aku punter lagi.
1: Iya bener.
0: GWS, Goldie.
1: Goldie nakal sih kamu, Goldie.
0: Iya, mainnya SmackDown sih.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Minggu ni family sweet music station shop smart stay happy DJ Goja Jason Derulo dan juga DJ Melody Goja. Dengan Chico Chico Chico
1: DJ Adi.
0: Wow, DJ DJ semuanya radio DJ
1: DJ 3007.
0: Kenangan masa lalu ya dek ya.
1: Ya TTA aja.
0: Mama Yaya selamat pagi.
1: Halo. Ya,
0: terima kasih loh lagunya diputar tepat sebelum aku jemput Ana.
1: Siap sama-sama. Budio.
0: Budio.
1: Budio iya lucu banget.
0: Iya no ini segede. Segede OI gak sih?
1: Enggak, kayak ini lebih kecil
0: lebih
1: deh.
0: Lebih kecil ya.
1: Kesayangan aku sampai mau otonan dia aku aja enggak.
0: Dia yang mau otonan Budionya enggak. Boni ya, namanya.
1: Boni.
0: Hai Bon. Hai Bon-Bon, kita hey, closing dulu ya.
1: Ya, makasih ya semua sahabat Pingin FM yang udah nemenin kita. Besok betul. Ketemu lagi sama kita lagi di jam 6 sampai jam 10.
0: Betul.
1: Jaga kesehatan semua, hati-hati di jalan, yang lagi di jalan, yang kerja semangat.
0: Semangat, ada Aji Otot habis ini yang bakal siaran.
1: Aji Otot, ih dia bawa barbel loh hari ini.
0: Oh iya? Dia siaran sambil nge-gym ya?
1: Sambil nge-gym dia.
0: Hati-hati.
1: Berubah jadinya
0: berubah.
1: Ya. Berubah genre kita ya.
0: Aku tuh ya kan. Kita closing dulu, bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Tribun FM, your street music station. Stop smart, stay happy. Selamat pagi, sahabat Tribun FM. Ketemu sama Bram di pagi hari ini. Tumben kan? Iya dong. Siap meramaikan pagi hari ini ya. Di Rabu 16 September 2026 sampai nanti di jam 1 siang. Silahkan request lagu favorit Anda sekarang juga. Gimana? Sudah mulai beraktivitas pagi hari ini? Awali dulu dengan sarapan. Jangan lupa abis itu stretching tipis-tipis ya, biar gak terlalu tegang ototnya ketika sudah sampai di tempat kerja. Atau mungkin Anda lagi yang ada di jalan juga, ya hati-hati di jalan ya. Emang kondisi lalu lintas mungkin agak sedikit padat, ya sabar aja. Makanya berangkat lebih pagi. Jangan ngomel-ngomel di jalan kalau udah macet jam segini. Ya gitulah ya. Ya intinya apapun yang sedang Anda lakukan, pokoknya dibarengin dengan semangat, niat dan juga doa. Asik ya dong. Sampai nanti di jam 1 siang ya. Silakan request lagu favorit Anda sampai cerita. Nih Bram mau nanyain ke sahabat Tribun FM ya, berapa sih pengeluaran listrik di rumah Anda biasanya dalam sebulan, sahabat Tribun FM? Apakah cuma 100 ribu? Wih, hemat sekali 100 ribu. Gak ngapa-ngapain ya, pakai lampu doang ya. Atau mungkin 500 ribuan ya kan. Ya lumayan karena emang satu keluarga ya, apalagi KWH listriknya lumayan gede ya. Atau mungkin di atas 1 juta. Mall ya rumahnya ya, pakai AC sentral kayak ini. Atau enggak tentu, kadang bisa 200, kadang bisa 300, kadang bisa 150 atau kayak gimana. Sambil cerita biasanya apa juga yang bikin listrik Anda boros di rumah. Boleh cerita yuk sama Bram ya, sambil request lagu favorit Anda. Yang mau streaming boleh nih di live.radiopingunfm.com. Karena banyak banget informasi yang bakal Bram share juga sebentar lagi tentang aging. Aging ternyata enggak cuman berpengaruh dari usia dan juga aktivitas kita loh ya. Di kantor bisa mengalami penuaan guys. Hati-hati ini ya. Sampai nanti ada Penguin News juga. Terus habis itu ada di Blast On juga, kita akan membahas mengenai yang mau traveling, siap-siap, harus disiapkan segala sesuatunya. Banyak informasi update guys. Silakan langsung request lagu favorit Anda dan juga ikutan mini vote-nya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook at Penguin FM Bali, except boleh dimention at Radio Penguin FM Plus. Habis itu jangan lupa mini vote-nya ya. Dan mini vote-nya Bram mau tanya sekali lagi ya, buat Anda nih sahabat Tribun FM, untuk selama sebulan, kita ngomongin sebulan aja ya, berapa sih pengeluaran listrik Anda biasanya? Dan biasanya apa yang paling boros menghabiskan listrik? Coba kasih tahu yuk.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Jikustik puisi Sahabat Kuna FM. Ini spesial buat yang sudah request Bli Adi Hendrawan. Sudah buka warungnya Bli Adi. Selamat pagi dulu ya. Ada siapa lagi yang udah nyapa? Ada Mbok Nilo juga selamat pagi. Ada Mbak Dian Kusumawati juga selamat pagi. Ada Aba Waisel, Agus Hade sama Mbok Rom-Rom. Gak tahu juga. Urusan perlistrikan katanya sama perairan Pak Sagi. Perairan udah kayak avatar dia ya. Silakan yang masih mau request lagu favorit Anda, Bram tungguin sampai nanti di jam 1 siang. Sambil cerita nih berapa sih pengeluaran bulanan Anda untuk listrik di rumah aja. Dan kalau misalnya boros banget, biasanya gegara apa sih? Cerita yuk. Habis ini Bram di Blast On mau bahas mengenai kalau misalnya Anda ada yang rencana untuk traveling tapi bingung nih supaya tetap on point ya, skincare nggak boleh ketinggalan. Tapi kan ada batasan ya, kalau misalnya kita traveling naik pesawat ya, kalau misalnya naik bus atau mungkin naik mobil ya terserah lah ya, mau bawa 1 kilo 2 kilo juga nggak masalah ya. Tapi kalau naik pesawat bisa nggak sih? Kita bahas di Blast On yuk.
1: Blast On.
0: Bagi sebagian orang kan ya, kalau membawa skincare ini sudah menjadi rutinitas harian yang kayaknya wajib banget ya. Karena ya kita awali dengan pagi pakai skincare, siang juga kadang reapply lagi, malam wajib banget. Tapi nggak semua barang ini bisa langsung dimasukkan ke dalam koper cabin tanpa memperhatikan aturan penerbangan. Karena kalau misalnya Anda tahu ya, ada batasan maksimal kalau kita membawa skincare atau mungkin apa kayak cairan atau segala macam itu ke dalam kabin pesawat ya. Menurut Transportation Security Administration atau TSA, ini penumpang diperbolehkan membawa cairan, aerosol, gel, krim, dan pasta dalam bagasi kabin dengan ketentuan setiap wadahnya memiliki kapasitas maksimal 3,4 ounce atau sekitar 100 ml. Jadi produk tersebut juga dianjurkan ditempatkan dalam satu kantong plastik transparan yang dapat ditutup kembali, kayak facial wash, toner, serum, moisturizer, sunscreen, sampo, conditioner, hair gel, parfum, deodoran, pasta gigi, dan juga masih banyak lagi ya. Dan supaya tidak mengalami kendala saat pemeriksaan keamanan, perhatikan beberapa tips berikut ini Sahabat Kuna FM. Yang pertama, pilih kemasan travel size. Jadi gunakan wadah berukuran maksimal 100 ml nih untuk skincare berbentuk cair, gel, krim, atau mungkin pasta. Serum, toner, cleanser, dan juga moisturizer nih bisa dipindahkan ke botol khusus untuk perjalanan. Jadi cari yang kecil aja, karena kan kalau misalnya kita beli langsung di apa ya, drugstore atau mungkin di skincare store, itu kan paling kecil itu 200 ml ya. Dan selanjutnya ini masukkan seluruh produk cair, gel, krim, dan juga aerosol ini ke yang akan dibawa nih ke kabin, ke dalam satu kantong plastik transparan yang dapat dibuka dan juga ditutup kembali. Ada kok pakai zipper itu loh. Kayak pakai ziplock itu gampang. Jadi cara ini membuat proses pemeriksaan juga lebih mudah daripada nanti dibungkus pakai apa ya, plastik kiloan, ngerobek lagi itu jadinya kan. Dan berikutnya, produk seperti bedak padat, sabun batang, atau mungkin kosmetik berbentuk stick ini dapat dipisahkan dari produk cair. Selain itu, selain lebih mudah ditata,

Ya kan, jadi harus diwaspadai, waspadai, waspadai banget nih. Harus diperhatikan dari sekarang. Kalau ada yang niatan untuk traveling, yuk silakan dipersiapkan dari sekarang juga.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Kalau kita ngebahas mengenai karir, kerjaan, biasanya mengenai ini ya, deadline ya kan, kerjaan numpuk, habis itu belum lagi lemburan, wih ya gitu-gitu aja ya. Tapi ada fenomena baru nih sahabat Kuna FM di China. Fenomena namanya adalah office aging, berada di kantor bikin tubuh terlihat lebih kusyam. Wah, kok bisa? Berarti gak usah ngantor dong nih. Ada satu artikel dari CNNIndonesia.com. Lama berada di ruangan kantor ini dianggap dapat memicu penuaan dini loh sahabat Kuna FM. Tuh, yang suka-suka lembur, hati-hati. Setidaknya hal ini dipercaya oleh para pekerja yang ada di China. Dalam beberapa waktu terakhir ya, sejumlah pekerja pekerja muda nih terutama ya di China nih rame-rame banget nih berbagi kiat di media sosial untuk mengatasi yang namanya office aging itu sendiri. Kiat-kiatnya beragam nih, mulai dari mengoleskan tabir surya yang berlebih, dan menggunakan sheet mask, ada sampai juga memasang payung di meja kerja. Ada matahari kayaknya di ruangan kerjanya ya. Terbarunya lagi nih, ada seorang pekerja yang hanya 1 bulan setelah mulai bekerja, warna kulitnya terlihat lebih gelap, lebih kusam, dan matanya sering terasa kayak mata lelah, mata capek gitu loh ya. Jadi unggahan itu pun dibanjiri berbagai komentar pekerja lainnya. Pengguna lainnya juga melaporkan bahwa penampilannya jauh lebih cerah setelah mengambil cuti. Ini bagus nih. Ada juga pengguna yang mengeluhkan asap rokok pasif yang berada di ruangan kantor bersama. Beberapa pekerja juga mengaku mulai memasang payung, menggunakan topi atau mungkin pakai sheet mask, dan juga mengoleskan tabir surya atau sunscreen yang berlebihan ke area wajah serta lengannya. Mengutip dari South China Morning Post, desainer pencahayaan asal China, Yoki, ini mengatakan banyak kantor di China yang menggunakan pencahayaan alami bernuansa sejuk untuk menjaga kewaspadaan para pekerja. Harapannya sih pencahayaan seperti ini nih dapat meningkatkan produktivitas. Udara kering, sistem ventilasi yang penuh debu, dan juga kadar karbon dioksida yang tinggi, ini dapat memperburuk rasa tidak nyaman dengan jam kerja yang cukup panjang, apalagi kalau misalnya Anda lembur. Begitulah ya. Jadi ada tren di tahun 1980-an dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini mengangkat sebuah fenomena shake building syndrome atau SBS ya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan serangkaian gejala terkait dengan waktu yang dihabiskan di bangunan tertentu, bahkan tanpa penyakit spesifik yang dapat dia diagnosis. Gejala ini meliputi sakit kepala, hidung tersumbat, kulit kering, iritasi tenggorokan, kelelahan, dan juga konsentrasi yang buruk. Kondisi ini sering kali memperburuk dengan paparan yang berkepanjangan. Kondisi ini juga dikaitkan dengan kebiasaan duduk terlalu lama, lengkap dengan posisi leher yang membungkuk ke arah depan. Untuk mengatasi SBS ini sendiri, Anda, para pekerja yang ada di kantor, boleh kok sesekali pergi keluar dari gedung ya. Misalnya kayak ada jam break, ya break dulu. Jam makan siang mending keluar aja ya kan. Ya walaupun Anda membawa bekal ya, makannya di luar kantor aja, di ruangan ya. Dan juga bisa menghirup udara segar supaya tidak terus-menerus terjebak di udara dalam ruangan yang sama. Kadang kan bangunan-bangunan tinggi atau mungkin ada beberapa kantor yang emang sirkulasi atau ventilasinya tertutup karena menggunakan AC. Nah, kalau misalnya berada di ruangannya kayak gitu terus, cenderung kayak ya apa ya, penyakit datang, habis itu kulit kusam ya kan. Jenuh juga. Jadi bolehlah diselingin beberapa saat untuk keluar kantor, apalagi kalau misalnya kantornya depannya ada coffee shop. Ngopi aja terus nih.

dirilis oleh Karol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul Nome Apripiento de Sentir Tanto. Lagu Baby Wow segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Scala Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Tim Muda PMR Sydney City Station, Shop Smart, Stay Happy. Asik lagunya ya, berasa kayak di beach club loh siang hari ini. Ke beach club banget nih siang bolong. Ya gak apa-apa, dibuat chill aja guys. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu hektik ya. Walaupun kerjaan, apalagi atasan seperti itu, ya jangan terlalu dibawa inilah ya. Dibawa serius, kalau misalnya kayak gitu kerjaan kita gak beres. Yang ada nanti kena office aging, penuaan dini, kenapa di kantor, sedih banget. Ya jangan begitulah ya, dibawa enjoy aja. Apapun yang Anda kerjakan, apapun Anda yang lakukan sekarang kan, pasti ada alasan tersendiri Anda masih bertahan di kondisi seperti itu, ya kan? Tahu kok bertahan karena apa? Bertahan karena terluka ya semangat aja. Ya masih mau disemangatin dengan lagu favorit Anda. Boleh kasih tau Bram semangat untuk hari Rabu ini di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali. X-nya boleh dimention @RadioPinggunFM. Sambil cerita ya, kalau Anda untuk setiap bulannya berapa sih melakukan pengeluaran bulanan untuk listrik itu sendiri? Pada jawabnya lagi sensus PLN ya, enggak juga. Pengen tahu aja berapa sih, seboros apa sih Anda dengan listrik di rumah sendiri, ya kan? Enggak sensus juga, namanya juga mini vote ya. Siapa tahu kan ada yang kasih tahu cara tips hemat seperti apa supaya gak boros listriknya kan. Atau mungkin kayak Anda ngerasa kok kayaknya boros banget deh bulan ini deh, kok bulan kemarin atau bulan sebelum-sebelumnya gak segini. Boleh cerita ya. Selamat siang dulu. Ini pagi menjelang siang ya, siang aja deh. Selamat siang dulu buat Beli Adi Hendrawan, request lagunya Puisi dari Jikustik dari Sudaya. Abah Waisal katanya untuk pengeluaran bulanannya 100.000. Wow, sangat luar biasa ya, hebat panutan ya. Agus Adi lagunya udah ya, Wizzy, Dev Slick yang Puzzle Pieces. Semoga denger ya, awas gak denger protes. Tak suruh Mbak Romi cuciin bajumu loh nanti leh. Mbak Romi di Jimbaran request Gala Bunga Matahari Sal Priadi. Kalau Mbak Romi sih gak tahu ya, karena suaminya yang beli token listrik gitu katanya. Masalah pelistrikan juga perairan. Pak Su katanya, baiklah. Ya jangan semua kamu yang ngurus Mbak Rom ya, pusing nanti gerimutan nanti kamu ya. Ada Mbak Dian Kesumawati, kalau meterannya dia 900, wow KWH-nya 900, hebat. Gak banyak pakai listrik mbak ya ini ya, peralatan listriknya sedikit gak ya ini ya. Per hari ngabisinnya 4.000, sebulan 120.000, beli tokennya per bulan 200. Hebat. Lagunya Naikila MMG ya. Baru habis ngecek beberapa hari lalu soalnya mumpung masih inget. Wih sekali mantap mulai nih ya. Ada Mbok Tian request lagunya NSYNC, This I Promise You. Semangat siarannya, have a nice day. Terima kasih, tadi sudah lagunya juga ya. Ada Mbok Nil yang jarang banget di rumah. Paling gak dia ngabisin listrik bulanan tuh kurang lebih ya 200 ribuan katanya. Baik, hemat-hemat semuanya, jarang di rumah. Kemana Anda tidak ini tidak pernah di rumah? Ada Beli Lanang, requestnya Green Day, Boulevard of Broken Dream. Sudah disiapkan, ditunggu aja sensus ekonomi gak nih. Ada bilang tadi sensus PLN, sekarang sensus ekonomi. Mau berubah desil, berubah aja. Nanti gak dapat bansos loh nanti. Besar ya. Ada Mbak Raisinta, selamat siang. Ini lagunya Celine Dion, To Love You More. Kalau Mbak Raisi sih bayar listriknya sekitar 145.000. Wah detail banget, 145.000 per bulannya ya. Karena pagi semua udah pergi dari rumah kosong gitu, malam baru balik katanya. Iya sih ya, banyak berkegiatan di luar rumah semua. Ada Swastiastu Gung Panji. Antara itu atau ngopi di ruko sebelah aja pas lunch. Oh iya gak apa-apa, biar gak kena ini ya, office aging ya. Aduh, mengingatkan kesehatan dalam kantor. Iya sama-sama, kita saling mengingatkan satu sama lain. Bram tuh suka loh berbagi informasi yang lucu, yang keren, yang kayak wah ini patut harus disebarluaskan informasi yang satu ini ya. Siapa tahu juga berpengaruh, ternyata bener. Jangan lama-lama di office, keluar ya. Maksudnya keluar ini ya, bukan risanya. Keluar menikmati udara segar dulu gitu loh, biar nanti gak terlalu mumpet kepalanya dengan kerjaan, dengan teman kerja yang gitu-gitu ya kan. Apalagi ngeliat bos yang manyun aja. Keluar dulu, break dulu sebentar ya. Kasih hidung ini menghirup udara yang segar gitu ya Gung Paji ya. Kalau misalnya bisa ya udah, kalau enggak ya ya udah rasain sendiri aja. Ya ya katanya. Ya ya wi menyalawi. Request lagunya tadi udah ya, Dancing in the Moonlight. Semoga kamu udah dancing Gung Panji ya, di atas meja boleh juga. Kalau ada tiang boleh muter-muter ya. Kalau Gung Panji kayaknya enggak sampai 500 ribuan deh kalau untuk listrik di rumah per bulan. Soalnya mostly di rumah pas malam aja dan weekend juga sih. Biasanya mama sama Gung Panji nih yang boros AC katanya. Kok pakai AC sentral ya Gung ya, kayak mall aja kamarmu. Enak ya, dinyain ya. Ada Mama Cesia, selamat siang. Saya bayar 700 ribu per bulan rumah dan juga toko. Hebat orang have ini ya Mama Cesia. Sharing dong sahabat PNFM gimana caranya ngirit listrik. Aku listrik prabayar katanya. Oh tenang Mama Cesia, abis ini Bram yang akan sharing untuk Mama Cesia dan juga yang lainnya ya Mama Ces. 700 ribu, wow. Ya nanti ya. Ini mau berapa Mam Ces? KWH mu 900 apa 1003? Cek 2000 lagi, wah sekali mantap. Ada Dokter Tama, lagi libur apa lagi ngonten dok? Listrik di rumah memang sekarang kisaran 1,8 sampai 2 juta per bulan. Hah? Oh ya? Wow. Seriusan dok Tama? Listrik di rumah 1,8 sampai 2 juta per bulan. Tapi ada sisi positifnya setelah pakai EV, pamer. Ini sih sisi pamernya keluar nih ya. Emang dasar ya. Terus katanya biasanya rutin seribu sekarang lebih banyak charge di rumah. Jadi pengeluaran BBM berkurang tapi dan terasa lebih simpel. Pelan-pelan mulai adaptasi sama hidup yang lebih baru. Iya sih. Iya, karena mobilmu ya, mobilnya EV ya. Mobilnya EV ya, harus dengan EV ya. Kalau beli Lena katanya palingnya 100 ribuan per bulan, wes kadi mantap ini, hebat. Ada Bunda Dayu Asyani Jegek, Nessa Barret, love looks pretty on you, terima kasih. Kalau Bu Dayu sih gak pernah hitung sih, yang jelas paling boros itu hair dryer sama catokan tuh kayaknya. By the way teman-teman kok hemat ya listriknya, kalau Bu Dayu 200 paling bisa habis 4 hari, ya kan? Budayu sih. Hebat. Ada yang 100 ribu, ada yang 200 ribu, ada yang less than 500 per bulan. Budayu 200 4 hari. Kali itu. Kali ya kita Bram ini deh seminggu 400 ribu, 400 ribu kali 4 1.600.000 ya. Oke, masih wajar kayak Dokter Tama 2 juta kok karena ada EV. Ada Dewi Damkar. Ini pagi-pagi, ya dong. Tarsinya mau ngopi soalnya. Listrik di rumah 300 ribu mentok-mentok. Udah mentok banget nih, 300 ribu banget nih. Udah gak naik-naik lagi ya. Apa dua ribu? Weh, 2000. Mam Ces, karena kan kamu berkegiatan, ada mesin jahit. Wajar sih kalau misalnya pakai 2000 Mam Ces. Kalau pakai 900 kedut-kedut nanti listrik seberang nanti jeglek loh. Aduh, terima kasih ya. Dokter Tama requestnya One Ok Rock, Let Me Let You Go. Baik, ditunggu lagunya ya. Ada Abdul, kalau Abdul request lagunya adalah Wisnu Santika, Tiara Andini, Sumpah Percuma. Terus dia pengeluaran listrik di rumah per bulan tuh 100 ribuan kurang dikit. Kadang bisa kurang dari 100. Hebat. Ini di rumah apa di kos-kosan Abdul MT? Kos-kosan ya, kok kos-kosan wajar sih ya. Pengguna listrik rutin tuh buat pompa, magicom, kulkas, ngecas gadget dan lampu-lampu. Mungkin karena dayanya masih 450. Hah? Oh iya? Oh hebat. Aduh 450. Oh baiklah ya sih 100 ribu ya, baik loh, terima kasih loh. Ada Rian Putra request lagunya Rahim Laude Ikro. Baiklah lagunya satu persatu. Apa laguku di play ya? Apa lagumu apa? Kamu gak request lagu Sukma. Lagumu di play lagu apa? Dewi Damkar. Gak ada. Yang masih mau request lagu favorit Anda, WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494, Instagram Facebook @PinggunFM Bali, X @RadioPinggunFM. Format ketik nama spasi usia spasi request lagu, salam-salam dan juga mini vote-nya. Pengeluaran listrik dalam sebulan berapa? Coba ya kasih tau Bram yuk.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kalau buat Anda yang pengen banget merasakan tidur yang berkualitas, sudah jelas kasurnya juga harus yang berkualitas, saling melengkapi satu sama lain. Elite Spring Bed cocok banget nih jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan juga harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed ini higienis dan juga antibakteri. Pertama dan juga satu-satunya di Indonesia loh ya. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Keren banget. Elite Spring Bed pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel, terbusa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Makanya langsung aja cek promonya di online dan juga offline store dari Elite Spring Bed. Silakan langsung follow dan juga cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagramnya @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Home Sweet Home.
1: Yang dari tadi sudah share pengeluarannya berapa untuk bulanan listriknya, bahkan ada yang pap langsung ini ya pembayarannya 1,8. Luar biasa. Ya gak apa-apa. Mungkin kalau misalnya Anda ada yang ngeluh, tadi Mama Joshua bilang gimana sih caranya biar hemat, Dayu Asen, Bu Dayu Asen ini juga bilang kok teman-teman pada hebat ya, hemat-hemat ya, 100.000, 200.000, ya 300 kadang udah paling mentok gitu kalau katanya Sukma ya. Ini ada beberapa hal yang bikin listrik Anda boros banget nih sahabat Kumanapan. Padahal ini hal atau mungkin kegiatan yang sangat sepele banget. Ini kalau misalnya dilakukan terus menerus dan tanpa kita sadari, bahkan ini bisa membuat pengeluaran listrik kita membengkak loh sahabat Kuna FM. Dari cnnindonesia.com ya, tagihan listrik yang tiba-tiba membengkak kan buat kita bingung ya, kayaknya nggak ada penambahan pakai ini deh elektronik yang lainnya deh. Pengguna listrik perangkat elektronik di rumah nih kerasa kayak ini ya, tetap apa ya, gitu-gitu doang, cuman handphone kayak laptop atau mungkin TV atau kulkas, AC pun jarang-jarang ya. Tapi tanpa disadari sejumlah kebiasaan sehari-hari ini bisa membuat konsumsi listrik Anda menjadi lebih boros. Karena itu coba kenali kebiasaan yang membuat listrik Anda boros. Ini bisa menjadi langkah sederhana untuk mengendalikan pengeluaran bulanan yang lumayan lah, untuk bisa mengurangi 150.000 ya, atau mungkin 50.000 atau mungkin 200.000. Lumayan loh guys. Yang pertama nih, kebiasaan membiarkan charger, televisi, atau mungkin perangkat elektronik lainnya tetap terhubung dengan stop kontak. Meski tidak digunakan, mungkin terasa hal yang kayak simpel atau sepele ya, tapi beberapa perangkat masih dapat mengkonsumsi listrik karena berada dalam kondisi siaga atau standby. Walaupun tidak dicolokkan ke TV, walaupun

Penggunanya pun bisa semakin boros jika AC dibiarkan menyala ketika ruangan sedang kosong alias tidak ada orang di rumah. Kalau sudah ada tidak ada orang di rumah, matikan AC. Jangan ada excuse. Ntar biar nanti balik ke rumah dari kondisi luar panas biar langsung adem. Tidak, ini akan membuat Anda membayar listrik lebih banyak. Jadi jangan lupa mematikan AC ketika meninggalkan ruangan dalam waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya, yang Anda punya kulkas, kulkas satu pintu, dua pintu, tiga pintu, pintu kemana saja, enggak ya. Jangan sering membuka tutup kulkas ya. Kulkas bekerja sepanjang waktu untuk menjaga makanan tetap stay dingin. Karena itu kebiasaan membuka dan juga menutup pintunya berulang kali ini sebaiknya jangan dianggap remeh ya. Ketika Anda membuka pintu kulkas, udara dingin keluar dan juga udara yang lebih hangat masuk ke dalam kulkas. Kulkas ini kemudian perlu bekerja ekstra kembali untuk menurunkan suhu yang ada di dalamnya ketika Anda menutup kulkas. Kalau misalnya nggak perlu-perlu banget untuk membuka tutup kulkas, jangan. Apalagi membuka kulkas untuk membuat lebih adem lagi, jangan. Listriknya akan jauh lebih boros ya. Kulkas akan bekerja lebih maksimal untuk mengatur pada suhu standar kulkas itu sendiri ya. Jangan lupa untuk lampu yang tetap menyala ketika ruangan sedang kosong atau mungkin ketika cahaya matahari sebenarnya sudah cukup untuk menerangi ruangan tersebut. Ini menjadi pemborosan listrik kalau Anda menyalakan lampu pada siang hari atau pada kondisi cahaya yang cukup ya. Penggunaan lampu satu saja ini memang tidak langsung membuat agen ngelonjak, tapi kalau misalnya kebiasaan tersebut dilakukan setiap hari dan di banyak ruangan, konsumsi listrik yang akan terakumulasi juga akan membuat pengeluaran listrik per bulannya membengkak. Yang selanjutnya, Mbak Romi, nyetrika dikit-dikit jangan ya. Nyetrikanya harus sekalian. Jadi setrika termasuk perangkat rumah tangga yang membutuhkan daya cukup besar ketika digunakan. Salah satu kebiasaan yang dapat membuat penggunanya kurang efisien adalah menyetrika pakaian satu-satu. Ketika mau dipakai baru mau disetrika. Atau mungkin pakainya dikit setrika, gak mau ditunggu dulu sekalian banyak. Emang capek sih, tapi gimana dong ya. Jadi setiap kali digunakan, setrika membutuhkan energi untuk memanaskan permukaan hingga mencapai suhu yang dibutuhkan. Jika kegiatan menyetrika dilakukan berkali-kali dalam sehari atau mungkin beberapa kali dalam seminggu untuk pakaian yang hanya sedikit saja, pengguna listrik pun dapat menjadi kurang efisien ya. Yang berikutnya adalah membiarkan TV menyala tanpa ditonton ya kan. Jadi kalau misalnya emang sudah tidak memerlukan TV untuk ditonton, harap dimatikan saja ya. Karena konsumsi listrik pun terus akan berjalan daripada membiarkan televisi menyala tanpa kebutuhan. Lebih baik matikan perangkat ketika tidak digunakan. Jika hanya membutuhkan suara sebagai latar, pertimbangkan apakah televisi memang perlu tetap menyala atau enggak. Atau mungkin Anda bisa menyetel radio atau MPT player yang lebih hemat lagi untuk listriknya. Yuk, bijak bijak menggunakan listrik, siapa tahu juga bisa bijak dalam mengelola pengeluaran bulanan Anda. Bingo, Penguin FM. Let's go.

Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Base Persuades yang menjadi title track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, single ini meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan juga Every Girl You've Ever Loved.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: Alien News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa dalam seremoni di Istana Negara pada Istana Negara di Jakarta pada Senin 14 September kemarin, di mana Suhasil dilantik sebagai Menkyu yang baru sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 97P tahun 2026 tentang pemberhentian dan juga pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa jabatan 2024 hingga 2029 yang ditetapkan pada 14 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Suhasil merupakan Menteri Keuangan ketiga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan sebelumnya yaitu Purbaya dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani. Dikutip dari Antara News, saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Office Hours.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang.

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih Elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Like. Guna FM, your music station, Shop Smart, stay happy. Selamat siang sahabat Guna FM. Gimana, sudah break makan siang belum nih? Sudah di jam 12 lewat 20 menit. Pas, tepat sekali waktunya Bram untuk bacain request dan juga yang salam-salam yang baru aja muncul sambil ikutan mini vote, boleh. Masih cerita tentang kelistrikan, berapa sih biasanya Anda menghabiskan atau membayar listrik dalam satu bulannya, sahabat Guna FM? Tadi sudah ada yang share juga, bahkan yang tertinggi sekarang ya masih di angka 1,8 ya juta. Sambil request lagu favorit WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494, Instagram, Facebook @PingunFM Bali, X-nya boleh dimention @RadioPingunFM. Tadi juga Bram udah share ya gimana sih tips and triknya supaya bisa berhemat listrik, pengeluaran kecil-kecil, tipis-tipis, kalau misalnya dilakukan terus-menerus juga bisa membengkak bulanannya, ya kan? Ya apa enggak? Selamat siang dulu buat Gustu yang sudah hadir. Ini gak request lagu, dia ikutan mini vote aja. Kalau Gustu sih biasanya pengeluaran listrik per bulan 100 sampai dengan 200 ribu per bulan, cuman pakai kipas aja sama lampu gitu katanya. Charger juga udah dicabut, bagus ya. Mulai bijak dalam menggunakan listrik, ya kan. Beliadi Hendrawan katanya lagi istirahat makan dulu. Yeh, siap, silakan istirahat dulu ya. Ada Gus Bawa juga, selamat siang, request lagunya Hindia. Badan salah kali ini tak ada artinya. Baiklah, ditunggu lagunya, coba Bram siapkan ya. Masih yang masih mau request lagu favorit Anda sambil nemenin kegiatan Anda siang hari ini, boleh WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PingunFM Bali, X-nya boleh dimention @RadioPingunFM.

Yang lagi berulang tahun di bulan ini, bulan September ya, bisa lo dapetin tiket gratis masuk Toyo Deva Asia sepanjang bulan September ini. Makanya rayakan ulang tahun Anda, asal bawa minimal satu teman yang ulta bisa dapat free entrance khusus untuk WNI dan juga warga lokal Bali ya. Kalau misalnya Anda suka berpetualang, nikmati paket dari gunung ke danau dari Toyo Deva Asia hanya dengan Rp1.325.000 aja nih, sudah bisa langsung menikmati sunrise jeep tour plus hot spring plus ditambah lagi banana boat. Keren kan? Dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeepnya ya. Yang pengen staycation bisa banget nih. Nikmati signature stay package Toyo Deva Asia. Atau pengen nikmati camping escape experience bisa ada di Toyo Deva Asia semuanya ya. Apalagi ada banyak promo untuk banyak paket-paket favorit dan juga family fun package nih. Hanya dengan Rp340.000 aja. Ini bisa masuk sekeluarga untuk 2 orang dewasa dan juga 2 anak-anak di Toyo Deva Asia plus gratis 1 loyang pizza. Hey, enak sekali ini ya. Sekalian nongkrong di Kawa Back and Brew, nikmati kopi dan juga croissant favorit Anda hanya dengan Rp55.000 aja. Perkuat kekompakan tim Anda dengan tim building package ini cuma Rp335.000 aja per orang. Ini sudah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan juga akses penuh ke semua kolam dan juga water slide-nya. Kalau misalnya Anda kepo, boleh langsung untuk informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp-nya ya di 0818-0232-2888. Sekali lagi, bisa hubungin kontak WhatsApp-nya di 0818-0232-2888 atau follow Instagram aja biar lebih gampang di @toyadevasya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Radio Penguin.
5: Premiere on Penguin FM.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

Grab FM, City Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Selamat siang sahabat Grab FM. Sudah mau di jam 1 siang aja. Terima kasih yang sudah ikutan request lagu favorit meramaikan office hour sesi pertama ini. Nanti mau lanjut request lagi boleh. Sebelum Bram pamit, ada yang mau Bram sapa dulu. Ada dari Ayu Diah di Tabanan. Ini yang sudah request lagunya Savage Garden, I Knew I Love. Sudah di play juga ya. Semoga semua lagunya sudah di play ya. Kalau misalnya ada ketinggalan, boleh lanjut lagi sama Dwi Putra. Sampai nanti di jam 4 sore, lanjut intermezzo, lanjut nuansa malam ya. Besok kita ketemu barengan Bram dan juga Betty di intermezzo. Balik intermezzo. Sampai jam 8 malam besok ya. Kalau gitu Vino Bramasta pamit. Selamat istirahat makan siang dulu ya. Break dulu sebentar baru lanjut kerja lagi. Have a good day. See you tomorrow. Bye-bye.

Yang sahabat FM, kita lanjut lagi ya office hours-nya untuk hari Rabu. Anda bersama September 2026 di sesi yang kedua sekarang bareng Dwi Putra sampai dengan jam 4 sore nanti. Stay tune ya.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

to the music station. Shop smart, stay happy. I like the way you kiss me. Ternyata keren juga lagunya ya. Lumayan ya, bisa buat jempol kaki kita bergerak-gerak. Kayak kalau misalnya jempol tangan ikut gerak-gerak juga oke. Atau semuanya aja gerak-gerak ya. Karena hari Rabu siang seperti ini nih, biasanya ini adalah titik tengah minggu yang sering buat energi kita menurun ya. Tapi tetap dong kita bisa menjaga semangat dengan beberapa langkah mudah dan cepat. Seperti yang tadi saya bilang tuh ya, gerak-gerak dikit. Atau boleh ambil micro break sedikit lah ya. Istirahat sejenak selama 5 hingga 10 menit untuk meregangkan otot atau memalingkan pandangan dari layar komputer. Tapi ingat, memalingkannya ke sebuah pemandangan yang oke dong. Jangan ke ruangannya bos. Masih di office hours, bahkan baru mulai nih sahabat NFM sesi 2. Sampai dengan jam 4 sore nanti bareng Dwi Putra. Yuk, saya sekarang mengundang sahabat NFM untuk kasih tahu lagu kesukaannya di sini di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau boleh DM di Instagram, komen di fans page Facebook yang bentar lagi saya buka ya. ID-nya adalah @NFM Bali, atau boleh juga kasih tahu logonya via X kita, kemudian mention @radio.NFM. All Visa Wars untuk hari ini. Sahabat NFM bisa dengerin juga nih via streaming di live.radio.NFM.com.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting

0: March, Stay Happy. Masih ada dari Elo. Masih ada ya? Masih ada dong. Masih ada traffic light di tepi jalan yang setia banget ya mengatur lalu lintas. Iya dong. Kalau gak ada traffic light ya gimana dong? Pada buru-buruan, pada ini ya gak sabar gitu ya, saling mendahului, ya kan? Merah, kuning, hijau di tepi jalan, sahabat FM, bukan pelangi tapi traffic light. Jadi lampu lalu lintas ini memang jadi salah satu yang satu hal yang sangat sering ya kita lihat di jalanan. Lampu lalu lintas memang fungsinya ya itu tadi tuh, pengendali arus lalu lintas agar tetap berjalan baik dan lancar. Jadi kita nggak berantem ya di jalanan karena pengen cepat-cepatan. Tapi kira-kira nih kalau lagi di jalan sekarang ini ada yang iseng nggak sih menghitung berapa sih lampu merah yang dilalui pada rute dari kantor ke tempat meeting atau dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, bolak-balik gitu ya, ngitung traffic light-nya ada berapa. Tapi daripada menghitung traffic light, mendingan kita lihat yang satu ini yuk.
1: Traffic light.
0: Di ujungnya traffic light juga nih. Tapi yang jelas untuk 16 September 2026 nih, sahabat FM, memang terlihat sedikit melambat ya arus lalu lintasnya. Di beberapa ruas jalan di Denpasar memang ada penumpukan kendaraan, terutama di seputar Gatot Subroto ya, dari barat kemudian ke timur itu memang ada perlambatan gitu ya, terutama di perempatan ataupun di traffic light-nya. Dari Cokroaminoto, kemudian Gatot Subroto, terus di perempatan Ahmad Yani dan Gatot Subroto juga. Gatot Subroto tengah, itu meni aman. Tapi arah timurnya ke barat itu lumayan panjang ya, sahabat Nefam, yang mendekati perempatan Jalan Nangka. Kemudian perempatan Kenyeri, Seroja, dan Gatot Subroto kalau dari arah barat masih aman. Tidak begitu dengan arah timurnya ke barat. Itu lumayan panjang ya, sahabat Nefam ya, merahnya. Kemudian tadi saya melihat juga ada beberapa titik di tengah kota nih, sahabat Nefam, yang memang ada apa ya, kalau boleh bilang sih ada sedikit perlambatan ya di sini. Jadi ini di Jalan Gunung Agung nih, sahabat FM, perempatan Mahendra Data Utara dan Bulu Indah itu lumayan panjang ya. Lumayan crowded di situ. Kemudian ini perempatan Sutomo, kemudian menuju Jalan Gajah Mada. Ada kemacetan di sini karena ada zona konstruksi ya, pekerjaan jalan di Jalan Gajah Mada. Kemudian bahkan ini ada satu ruas yang ditutup di Jalan Gajah Mada menuju ke Patung Catur Muka ya, sahabat FM ya. Ada ini sih, ada tapi tidak merah di sini, ini adalah kuning. Oke. Tapi tetap aja kalau misalnya siang-siang seperti ini walaupun legend-legendnya kuning, agak ngeselin gitu ya kalau lambat-lambat ya. Kemudian saya melihat juga di Jalan Hasanuddin, sahabat FM, yang menuju ke mana nih? Yang menuju ke Jalan Imam Bonjol ya. Jadi dari Jalan Pulau Bliton kemudian Hasanuddin itu lumayan panjang ya. Sementara Jalan Sulawesi juga yang menuju ke Jalan Hasanuddin itu lumayan panjang ya merahnya di sini ya, lumayan macet ya berarti ya. Kemudian tadi itu udah di kota, di tengah kota, anak kota banget ya. Kita melihat sekarang agak-agak ngelipir ya Jalan Imam Bonjol nih. Jalan Imam Bonjol menuju Jalan Gunung Karang nih, sahabat FM. Sedikit panjang ya merahnya ya, yang menuju ke Jalan Pulau Biak. Jadi harap berhati-hati di situ dan harap bersabar juga. Terus di Jalan Pulau Tarakan. Nah, Jalan Pulau Tarakan menuju ke Simpang 6, kemudian yang menuju ke Jalan Teko Umar juga di bundaran itu tuh agak-agak sedikit melambat dan ada legend merahnya juga nih, sahabat FM. Berarti ada sedikit kemacetan di situ ya, sahabat FM ya. Kemudian di Jalan Teko Umar yang mana nih? Jalan Teko Umar ini arah mana nih? Oh, Jalan Teko Umar ke Batanta. Nah, itu tuh lumayan panjang. Jadi harap bersabar. Kemudian lanjut lagi Jalan Teko Umar menuju Jalan Membonjol. Yang menuju ke Jalan Membonjol ini yang ke kiri ya. Oh, sebelah kirinya memang panjang. Sementara untuk yang dari Jalan Teko Umar Barat menuju ke dari barat ke timurnya yang panjang merahnya ya. Demikian sahabat FM, overall sih memang sedikit melambat ya untuk arus lalu lintas di siang seperti ini. Begitu menurut Google Maps, sahabat FM. Tapi yang terpenting nih adalah jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: tahun sejak merilis album Higher Than Heaven, Ellie Goulding kembali dengan karya terbarunya. Penyanyi asal Inggris ini dijadwalkan merilis album studio ke-6nya yang berjudul I Know Too Much pada 4 September 2026. Album ini berisi 10 lagu dan Ellie sedang memperkenalkan 3 single jagoan, yaitu Black Friday Dress, Four Seasons, dan juga Favors. Bersamaan dengan perilisan albumnya, Ellie Goulding juga membagikan single ke-4 berjudul For Your Entertainment. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Super Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, I Feel So Free by Madonna. 41 menit dari pukul 13. Sahabat FM lagi ngapain sih sekarang? Lagi kerja dong. Lagi kerja sambil goyang-goyang, ditemenin dengan lagu-lagu yang di play di Office Hours untuk sesi yang kedua ini ya. Salah satu yang lagu satu ini dong. Ini udah berhasil banget ya buat kita sedikit bangkit dan lakukan sesuatu yang hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh kita untuk biar gak kaku, biar gak stiff ototnya. Kata teman saya seperti itu, gak boleh stiff, gak boleh kaku-kaku. Ya udah kalau gitu, yang ini nih saya mau ngajak sahabat FM untuk melihat sesuatu yang terpecahkan. Ih, apa sih? Rumor. Apa sih isi pecah-pecahan kayak gitu? Jadi kabarnya nih sahabat FM, My Chemical Romance, MCR, memberikan sinyal kuat nih sedang mempersiapkan album penuh baru di tengah kesibukan tur konser mereka belakangan ini. Dan album ini akan menjadi karya studio pertama mereka dalam kurun 15 tahun terakhir. Tuh, kan pecah kan akhirnya kan, 15 tahun terakhir. Kabar mengenai penggarapan materi baru ini disampaikan langsung sang vokalis Gerard Way di sela pertunjukan mereka di Alamedome, San Antonio, Texas. Di hadapan ribuan penonton, Way menegaskan bahwa seluruh personel pada dasarnya ini selalu memiliki hasrat untuk kembali memproduksi album penuh sejak memutuskan bersatu kembali pada 2019 lalu. Gitu dong, apabila resmi dirilis, karya tersebut akan mengakhiri penantian penggemar atas album penuh MCR yang terakhir kali menelurkan Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys pada 2010. Sabar ya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Queen FM ya, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Malang, Suantai, Sayang katanya. Bagus ya lagunya ya. Gimana nih jam-jam segini memang apa ya, jam-jamnya rawan kata teman saya. Ya jam rawan kenapa sih? Mentang-mentang di rumah kerjanya lebih santai gak sih kerjanya di rumah itu? Kayaknya enggak deh. Kalau ada yang bilang sih lebih santai, ada yang bilang justru perubahan pola kerja ke sistem remote ini dan hybrid semakin memperkuat kebiasaan kita untuk menatap layar, ya nggak sih? Rapat virtual, pesan instan kantor, dokumen daring, hingga diskusi tim melalui berbagai aplikasi membuat mata kita tuh nyaris nggak memiliki jeda loh. Jadi fokus terus pada laptop, fokus terus pada komputer ya. Jadi mata kita tuh jadi kering dan lelah, ya gak? Ngerasa gak sih seperti itu yang kerjanya di rumah, yang kerjanya selalu menatap layar? Walaupun ada yang berbisik gak apa-apa, yang penting cuan duit berdatangan, benar juga sih. Tapi kalau udah lelah kan gak bisa dipaksa nih, kalau lelah terus gimana dong? Mesti resign. Jangan dong ya, yang bisa disaranin itu adalah jangan lupa berkedip sahabat FM. Kalau dalam kondisi normal, seseorang berkedip sekitar 15 hingga 20 kali ya per menit ya. Kemudian saat bekerja di depan komputer, angka ini bisa berkurang menjadi hanya sekitar 4 hingga 6 kali per menit gitu. Makanya itu yang menyebabkan mata terasa kering, kemudian perih dan seperti berpasir ya setelah seharian bekerja. Gimana kalau kita kedip-kedip sekarang ini ya, tapi jangan kedip-kedip genit, nanti ada yang GR loh. Selamat siang saya untuk adek Giri Mahendra di Sanur Kaje ya, thank you banget ya Kade. Lagunya tadi udah diputerin Katy Perry, Roar. Kemudian ada Dayu Asriani yang sudah menyapa saya, selamat siang Ibu Dayu cantik. Ibu Dayu pengen dengerin lagunya Michael Learns to Rock yang Life to Remember. Thank you banget ya. Lagunya sudah disiapin, bentar lagi diputerin. Kemudian ada Lingga yang sedari tadi sudah say hello. Hello, hello, hello. Sorry ya. Bentar lagi ya disapa ya Lingga ya. Di Japri, abis ininya Japri sih, coba di WhatsApp aja ya, di WhatsAppnya Penguin tuh 0811 393 494 ya, pasti langsung dijawab ya. Thank you banget ya Lingga ya, lagunya bentar lagi diputerin. Kemudian yang sudah sapa juga via fanpage Facebook, ada Hendra Saputra di Tabanan, kemudian ada Apong di Klungkung. Ada siapa lagi nih? Ada Sudana di Lombok, terus ada Oka Mulyarta juga di Denpasar. Makasih ya udah sapa-sapa saya ya. Yang lain gimana? Yang pengen dengerin lagu kesukaannya, boleh ya. Kasih tahu saya sekarang juga di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram. Kemudian komen di fanpage Facebook @PenginFM Bali, boleh banget. Terus apalagi? Oh ya, ex kita juga dong disapa-sapa ya, @radio.penginFM. Nah, kita lanjut lagi ya, lanjut perjalanan kita sama dengan jam 4 sore. Sekarang saya puterin lagu yang tadi udah direquest oleh, ternyata ya langsung ya, ke mau ke play ya lagunya Lingga ya. Yura Yunita nih, Pertiwi.
1: Single on PenginFM.

Yura Yunita resmi merilis karya musik terbarunya berjudul Pertiwi pada 2 September 2026. Melalui lagu ini, Yura mengajak para pendengarnya untuk meresapi kembali suara hati terpendam, terutama bagi mereka yang tengah kehilangan keberanian untuk bersuara di tengah situasi yang menantang. Dalam siaran persnya di Jakarta, Yura Yunita memberikan saran khusus bagi siapapun yang ingin mendengarkan lagu ini agar pesan emosionalnya tersampaikan dengan utuh. Ia meminta pendengar untuk mencari ruang sunyi dan membiarkan lagu mengalir hingga usai.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: Kira Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Udah dikasih lagu-lagu yang keren, tapi tetap aja ya. Tetap aja, siang-siang seperti ini, tubuhnya terasa lemes, kemudian gak semangat ya. Bahkan dari tadi pagi itu emang ngeselin banget nih kalau situasinya kayak gitu, ya gak sih? Dan ini sudah beberapa kali terjadi, bahkan berulang-ulang. Dan ini bukan hanya dipengaruhi aktivitas yang padat ternyata sahabat FM, tapi ternyata kalau dilihat-lihat ya, kebiasaan yang dilakukan setelah bangun tidur itu juga ikut ambil andil loh pada kondisi tubuh yang seperti yang tadi saya sebutin ya. Dan tentunya setiap orang punya cara memulai pagi ya. Coba kita cari tahu sekarang ini kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dapat mempengaruhi tingkat energi, kemudian fokus kita hingga produktivitas setiap hari, biar nggak ganggu.
1: Be that help. V dan Hal.
0: Yang pertama nih adalah minum air putih dong. Setelah bangun tidur tuh langsung tuh minum air putih ya. Tapi duduk dulu baru minum ya. Karena dengan minum air putih ini akan membantu tubuh tetap terhidrasi serta membuat tubuh kita terasa lebih segar sebelum memulai aktivitas. Terus setelah itu lakukan peregangan ringan, kemudian jangan lupa juga menyapa sinar matahari pagi ya. Karena paparan cahaya alami di pagi hari ini dapat membantu tubuh kita mengenali waktu untuk mulai aktif. Kayak ngebangunin tubuh kita gitu ya, weh bangun weh, udah waktunya aktivitas. Terus jangan lupakan juga olahraga sahabat NFM. Aktivitas sederhana seperti jalan kaki, kemudian yoga ringan, dan beberapa gerakan peregangan ini dapat membantu meningkatkan energi dan buat tubuh kita tuh terasa lebih aktif ya. Selain itu bergerak di pagi hari juga dapat membantu tubuh terasa lebih bersemangat saat menjalani aktivitas sepanjang hari. Nah, yang ini jangan sampai kelewatan, sarapan. Tentunya dengan sarapan yang menunya yang seimbang ya. Boleh dipilih ya menunya ya, dengan kombinasi protein, kemudian serat dan nutrisi yang cukup. Ini dapat membantu kita menjaga energi tetap stabil. Jadi dengan sarapan yang seimbang, tubuh ini dapat terhindar dari rasa lemas atau cepat lapar saat beraktivitas. Tuh, ternyata sederhana banget ya. Tapi yang penting adalah dilakukan secara konsisten agar dapat hasil yang optimal dong.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Grosir terlengkap dan termurah.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

Super Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, A Life to Remember. Sekarang ini lagi mantengin banget ya sosial medianya, karena kok kayaknya seru gitu ya berhubungan sih. Maksudnya menghubungi teman-teman lewat sosial media kita, ya kan? Dan memang sih ya, kalau dilihat-lihat sih media sosial ini dapat buat seseorang terlihat selalu terhubung, tapi belum tentu merasa benar-benar dekat loh dengan orang lain. Melihat aktivitas teman secara online juga gak selalu menggantikan percakapan yang ya yang nyata ya istilahnya ya. Dan pada akhirnya kualitas hubungan jadi hal yang penting loh. Karena memiliki beberapa orang yang dapat dipercaya dan diajak berbagi cerita bisa terasa lebih berarti daripada memiliki banyak kenalan tanpa kedekatan emosional. Cus! Sekarang ini daripada merasa kesepian, walaupun kesepian di tengah-tengah keramaian gitu. Bikin sekarang ini koneksi ataupun bangun kembali koneksi nyata dengan teman-teman dan sahabat-sahabat. Segera hubungin teman-temannya. Segera hubungin sahabat-sahabatnya untuk minta ketemuan yuk. Ngopi bareng yuk. Kelar kerjaan ini kita ngopi-ngopi, ya kan? Daripada chat melulu, ya nggak ketemu-ketemu, ada aja alasannya, ya. Tapi giliran komenin satu postingan langsung rame. Wah, diajakin ketemuan nggak mau. Anyway, masih di Office Hours, sahabat FM. Sesi yang kedua ini, thank you banget ya, sudah bareng-bareng saya di sini. Ada Dewi Asrani yang masih berada di sini. Masih nggak sih? Masih dong, ya. Baru aja diputerin lagunya. Ada Lanang. Tadi udah request lagunya Iwake ya, yang Bebas. Thank you banget ya Lanang ya. Kemudian ada Tian, tadi udah diputerin lagunya ya. Belum ya Tian ya? Belum, Boyzone, Everyday I Love You. Thank you banget. Terus ada siapa lagi nih? Ada Romi. Romi tadi request lagunya siapa? Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Terus ada Juni nanti juga. Mau sapa-sapa dulu nih. Ed Sheeran yang Sapphire. Udah ada siapa lagi nih? Ada Raka juga. Raka, WhatsAppnya di Penguin ya Raka ya. Tapi nggak apa-apa deh, di Japri. Thank you banget ya Kak ya. Hati-hati di jalan. Katanya sekarang ini baru menuju kantor karena tadi ada meeting di luar. Meetingnya makan siang plus ya. Plus-plusnya apa nih Raka? Plus takdiran maksudnya ya. Thank you banget ya Raka. Kemudian ada siapa ini? Ini boleh disebutin gak sih? Boleh disebutin kah namanya? Biasanya itu di belakangnya itu jangan disebutin nama ya. Request lagunya Seribu Kali, Gea Indrawari. Thank you banget ya yang lagi on the way sembahyang ke Kintamani. Wah, jauh banget sembahyangnya. Hati-hati di jalan ya, Bu. Thank you banget sudah menyapa di Office Hours untuk sesi yang kedua ini. Buat sahabat Nefam yang pengen ya dengerin lagu kesukaannya, boleh kok, masih ada waktu kok. Kita Office Hours untuk Rabu ini 16 September 2026. Saya temenin sahabat Nefam sampai dengan jam 4 sore loh. Bisa WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Kemudian boleh juga DM di Instagram atau komen di fanspage Facebook kita @PengenFMBali ID-nya. Atau kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita @RadioPengenFM. Bisa didengarin juga ya via streaming di live.radiopengenfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: FM Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy. 1000 kali dari Gea Indrawari ya, sahabat FM ya. Nah, kalau 1000 kali ini adalah apa nih yang masih dilakukan? Ya, usaha-usaha kita untuk apa? Untuk menjaga alam kita ini nih, ya kan? Menjaga bumi kita yang tercinta ya. Menjaga planet bumi kita ya, di mana kita hidup ini, ya nggak sih? Apalagi sekarang ini isu perubahan iklim kan kian mencuat ya kira-kira ini ya. Ini topik yang kalau untuk kita sih okay. Eh tapi untuk kita juga gak ringan-ringan banget ya. Apalagi untuk anak-anak ya gak sih? Ngomongin isu perubahan iklim ke anak-anak itu kayaknya gimana gitu ya. Tapi ngajarin anak hidup ramah lingkungan itu bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan saja. Tapi lebih dari itu ternyata. Agar lebih terasa ringan, dicoba yang satu ini yuk.
1: Family time. Family time.
0: Yang pertama itu mulailah dari contoh nyata di rumah. Ya, mesti yang nyata-nyata nih ya, jangan yang maya-maya. Kebiasaan sederhana seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, kemudian menghemat air atau membawa tas belanja sendiri. Ini akan membentuk kesadaran mereka secara alami. Ya, kemudian boleh juga ya kita mengenalkan konsep lingkungan secara sederhana pada mereka. Jadi bisa ya digunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menjelaskan hal-hal seperti daur ulang dan pentingnya menjaga alam. Misalnya nih, jelaskan bahwa ini sampah plastik ini gak mudah terurai loh dan bisa membahayakan hewan. Terus yang lebih seru lagi adalah mengajak anak melakukan kegiatan langsung nih. Seperti menanam tanaman, kemudian membersihkan halaman rumah atau memilah sampah. Dan aktivitas ini membantu mereka memahami konsep ekosistem secara praktis. Jadi ajak mereka terlibat langsung ya. Kemudian apalagi? Oh, jadikan kebiasaan ramah lingkungan ini sebagai rutinitas. Seperti membawa botol minuman sendiri ya. Membawa botol minum sendiri, terus menggunakan kertas secukupnya dan tidak membuang makanan. Kalau misalnya ini dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini akan melekat loh hingga dewasa ya. Dan last but not least adalah menanamkan rasa tanggung jawab sejak dini ya. Kita ajarkan bahwa bumi adalah rumah bersama yang harus dijaga. Jadi dengan menanamkan rasa memiliki, anak akan lebih sadar bahwa setiap tindakan kecil mereka itu memiliki dampak yang besar. Dan jangan lupa juga kita sebagai orang tua mesti menjadi role model mereka sih untuk hal yang ini. Ingat ya, anak-anak ini adalah peniru yang ulung loh.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: Kina FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Kisah abadi dari Sammy Simorangkir. Waduh, ini lagunya keren banget ya. Terima kasih untuk yang udah request yang satu ini. Tadi siapa yang request ya? Oh, ada Sari. Selamat sore, Sari di Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Sekarang lagi perjalanan katanya. Perjalanan kemanakah ini? Kayaknya perjalanannya panjang ya. Dari Denpasar ke Kintamani, ke Ulun Danu Batur. Oh, bersama rombongan nih. Ada Ibu Direktur dan Ibu Kaprodi MMI. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di tujuan. Kemudian semoga acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Thank you banget sudah menyapa. Kemudian ada siapa lagi nih yang udah menyapa saya di detik-detik terakhir ini. Mau tutup nih. Mau tutup. Ada Titin di Kerobokan. Thank you banget ya, Tin. Iya dong, telat dong. Ya gak apa-apa ya, Tin ya. Nanti lanjutin bareng Suma dan Betty Richardson ya di Intermezzo. Thank you banget ya. Juni nanti juga makasih udah sapa-sapa saya, tumben ya. Kita ketemu di WhatsApp. Nanti ketemuan di offline ya, Kakak Juni ya. Thank you banget. Sekali lagi langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pinguna FM, your sweet music station.
1: Surf smart, stay happy.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: La la la la.
0: Sya la la la la.
1: Udah latihan nyanyi kita ya, mau ada gebrakan apa hari ini sama Cici Betty
0: nih? Nanti hari Jumat mau meet up sama Suma Lovers.
1: Oh gitu.
0: Iya, aku lagi jadi coach vokalnya Suma biar gak malu-maluin.
1: Oke deh, hari ini selama 4 jam ya Suma bakal dilatih.
0: Iya, hanya minggu ini soalnya saya ketemu sama dia ya.
1: Jadi yuk ramaikan sahabat Minewem, join langsung sampai jam 8 malam, request lagu sama Zodiac ya.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Ayo, seberapa messy-nya Anda? Seberapa berantakan Anda saat lagi belanja?
1: Karena kalau kebanyakan belanja emang agak gitu ya, agak riwa ya, Cik ya.
0: Kalau duitnya banyak sih enggak riwa, Su.
1: Oh, ada pengawal ya kiri kanan yang bawain.
0: Betul sekali, benar. Ya, kalau duitnya pas-pasan, enggak bawa catatan, alhasil sering messy, berantakan.
1: Karena lupa juga beli apa.
0: Hal yang enggak perlu dibeli. Sampai rumah, astaga, kan harusnya beli ini, kenapa beli itu?
1: Iya, benar-benar.
0: Ya kan?
1: Pernah terjadi.
0: Oh, sering, Sum. Sering terjadi, udah bawa catatan pun kadang sering bablas.
1: Iya ya, kadang-kadang promo di depan mata. Ya. Diskon 100%, enggak sih.
0: Mau aku beli kalau diskon 100% gratis.
1: Cuma juga mau sih.
0: Iya, biasanya beli satu gratis satu. Itu yang bikin cepet tergiur loh.
1: Padahal kalo, cuma 50-50 ya.
0: Kalau beli dua gratis satu, bisalah nolak. Alah, beli dua.
1: Oh, gitu dapat kan. Satu kayak masih bisa.
0: Ini beli satu gratis satu loh mbak, gitu kan. What?
1: Gratis loh ini, kapan lagi?
0: Iya makanya kan diskon 50% toh.
1: Dompet karena, langsung gini ya, langsung teriak ya.
0: Betul, karena ini baru kejadian sama aku tadi siang. Oh, gitu. Tapi untung aku gak bablas ya. Kan lagi beli ini kan, keperluan anakku yang cowok. Udah dikasih duit nih sama papanya kan. Udah sampai di kasir nih, entah kenapa kasirnya tuh aktif banget tawarin promo.
1: Comel ya.
0: Iya betul, biasanya paling sekali aja kan. Cowok loh padahal.
1: Walah.
0: Tapi aku salut, bagus kerjanya berarti. Dia benar-benar kerja sesuai job desk kan. Memang itu job desk mereka sebenarnya biasa paling ketemu sekali aja aku tolak udah. Ini enggak, kak ini ada promo ini gak pengen ambil? Enggak deh kak, ini juga ada promo loh kak ini. Enggak deh kak ini aja gitu. Terus karena berikutnya ini loh kak ada tebus murah, kakaknya bisa ambil tebus murah. Aku kayak cuma enggak kan kasihan ya. Aku iseng aja ngelihat dulu kan. Yang ini ya gitu.
1: Sampai nanyain juga.
0: Aku sempat nanyain karena kayak mulai tertarik nih ambil enggak ya. Habis itu kayak diingetin Betty tidak ada budget untuk itu dalam hati kan. Enggak usah deh kak ini aja. Udah aku bilang gitu. Lagi ditawarin Sum.
1: Oh,
0: lagi
1: gitu.
0: 4 kali atau 5 kali. Kayak udah bayar pakai kris ya kak gitu kan. Udah aku bayar. Udah kasih kode, dia nawarin lagi, barangkali kakaknya mau, enggak kak makasih.
1: Wah itu kayak berdebat ya. Untung ada ibu peri di dalam hatinya Cik Betty ya.
0: Untung aku berhasil.
1: Bener.
0: Maaf ya kakak.
1: Tapi kakaknya keren banget loh itu.
0: Iya keren loh. Lex aku sudah bayar ya masih tetap gencar menawarkan.
1: Pantang menyerah.
0: 4 kali sahabat Tungin FM aku ditawarin promo, 4 atau 5 kali tapi lupa
1: ya
0: aku.
1: Ya Tuhan. Tapi itu sangat menggoda sekali ya. Kalau gak teguh
0: iya,
1: imannya.
0: Betul. Jadi kalau aku sih supaya gak bablas, aku selalu catat sih Sum.
1: Biasanya di
0: aplikasi notes atau enggak aku chat diriku sendiri di WhatsApp. Hal-hal yang harus aku beli gitu.
1: Berarti itu untuk menjaga juga ya biar gak bablas.
0: Kalau enggak aku lebih ke belanja online kan ada tuh. Pak Gip itu kan.
1: Iya,
0: aku belanja di sana biar gak bablas.
1: Bener-bener. Jadi kalau di sana kan agak sedikit ini ya
0: iya,
1: godaannya.
0: Kita bisa ngeliat, udah segini ya gak usah deh beli
1: usah,
0: lagi
1: bener-bener.
0: Gitu.
1: Masa berpikirnya bisa lebih panjang ya.
0: Nah, that's it Sum ya kayak Ade bilang tuh di insert kita kan. Tinggalin aja, tunggu sampai besok kalau memang Anda masih ada niat beli. Beli. Kalau enggak selamat, Anda baru menghemat gitu kan.
1: Bener.
0: Iya.
1: Jadi bisa berpikir kalau di tempat sana di kasir kan kita cepat-cepat ya berpikirnya gimana nih.
0: Aduh, kasirnya mumpung sepi nih kas gitu kan. Belum lagi itu ditawarin macam-macam kayak aku tadi. Kalau kamu gimana belanja Sum?
1: Kalau Suma sih biasanya sama sih ya, biasanya cuma gini dulu, ingat dulu. Jadi kalau emang lupa besoknya udah gak beli gitu.
0: Maksudnya kamu catat?
1: Enggak pernah nyatet Ce.
0: Oh cuma lebih di memorimu saja.
1: Memori aja.
0: Sangat percaya diri kamu ya.
1: Bener. Ya sebenarnya suka lupa juga. Jadi kalau lupa ya emang gak butuh
0: emang
1: aja.
0: Emang udah dilupain. Lebih ke percaya ke diri sendiri.
1: Iya kalau butuh pasti, aduh butuh ini nih kenapa sih kemarin gak beli, nyesel jadinya.
0: Tapi bablas pernah gak?
1: Pernah.
0: Itu mengandalkan ingatan soalnya dia.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Sering banget bablas sih.
0: Kalau Anda gimana sahabat Tungin FM? Saat lagi berbelanja, biasanya Anda tipe yang gimana? Mengingat barang yang mau dibeli.
1: Bener, cerita yuk. Boleh bergabung bareng kita sambil kasih tahu juga zodiak Anda. Hari ini hari Rebu.
0: Ya, betul.
1: Gimana penasaran sama karir, keuangan, sama asmara Anda di minggu ini? Langsung kasih tahu makanya ya. Bergabung terus cerita juga. Kalau Anda gimana cara Anda mengingat barang yang mau dibeli? Apakah mencatat di aplikasi Note HP? Kan banyak tuh kayak Cece tuh ya. Di list. tips dari awal sampai akhir tuh bisa membuat kita lebih terjaga ya.
0: Betul.
1: Kalau ada godaan seperti tadi,
0: bisa di-cut.
1: Boleh
0: di-cut.
1: Atau mungkin dengan menghafal dalam pikiran, ini ingatannya kenceng banget ya. Mm-hmm. Atau mungkin difoto dulu, di screenshot, disimpan di HP.
0: Nah,
1: atau
0: nggak
1: pernah catat sama sekali, terus akhirnya bablas.
0: Nah, yuk cus kasih tahu kita sampai tepat di jam 8 malam nanti. Kita tunggu ya.
1: Yuk.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Gunung Lewu Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur turun status dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada. Penurunan status tersebut berlaku mulai hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 8 WITA. Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan keputusan tersebut diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan aktivitas vulkanik cenderung menurun hingga pertengahan September 2026.
2: Sementara itu, sahabat Wingin FM, harga minyak dunia akhirnya turun pada perdagangan Rabu 16 September setelah stok minyak mentah Amerika Serikat secara tidak terduga meningkat. Namun melandainya harga minyak tersebut dibayangi risiko pasokan setelah Arab Saudi menghentikan sementara pemuatan minyak di Pelabuhan Yanbu. Pemberhentian itu menyusul serangan terhadap pipa minyak East West yang menuju Laut Merah, jalur alternatif pengiriman minyak selain Selat Hormuz.
1: Dikutip dari Detik Bali dan CNN Indonesia, saya Sumawuja dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Tunggu dulu, tunggu.
1: Tunggu, kita baru nyampe.
0: Bener-bener. Capek lari-lari aja ya.
1: Iya, abis mau ditinggal ke Meksiko, nitip oleh-oleh aja maksudnya.
0: Iya, bener-bener boleh.
1: Ke Meksikonya bentaran lah gitu ya.
0: Belanja yang banyak ya. Di list dulu boleh, biar gak lupa sama kita nanti.
1: Yes, nitip ya oleh-oleh, bukan just tip, beda.
0: Oh beda-beda. Okay?
1: Kalau just tip kan kita bayar.
0: Bener.
1: Nitip kan dibayarin. Oh, iya.
0: Gratis song ya.
1: Tetap ya, tapi jangan lupa kalau mau belanja, biasanya Anda itu tipe yang mana?
0: Bener.
1: Apakah dicatat semua di notes atau di handphone? Atau mengandalkan ingatan saja seperti Suma, ya kan? Atau apa tadi?
0: Atau mungkin gak pernah nyatet, gak pernah ingat, pokoknya entar tuh hati-hati bablas.
1: Iya, gitu. Ending-endingnya bablas.
0: Bener.
1: Silakan ada tim yang mana ya.
0: Boleh sekalian cerita.
1: Kasih tahu zodiaknya apa.
0: Bener, kita bakal bahas zodiak, jadi boleh kasih tahu dulu.
1: Sudah ada Mama Scorpio di sini.
0: Mana?
1: Sebut saja Mama Wiwin ya.
0: Eh, Mama Wiwin apa kabar? Apa kabar?
1: Udah Rabu aja katanya, dia munculnya kalau di intermezzo tuh spesial Rabu.
0: Oh.
1: Hari lain enggak pernah muncul. Dasar.
0: Berarti
1: gitu ya, Pak Wiwin ya.
0: Udah di gini linkerin kalendernya ya.
1: Iya, hari lain dia ogah dengerin intermezzo. Cukup tahu Mbak Wiwin.
0: Waduh.
1: Lagunya takkan terganti dari Marcel buat nemenin ngopi sore, ditemenin ubi cilembu.
0: Oh,
1: happy
0: gitu.
1: Cuap-cuap sore ya. Ya, Subet.
0: Oh, pantesan tak akan terganti hari Rabunya ya.
1: Iya. Terus?
0: Ada Gusto tadi mau request lagunya Bring It On ya. Dari Michael dan Corak. Oke, thank
1: Gusto
0: you.
1: Gusto udah benar, ternyata Suma yang salah.
0: Jadi Bring On It dong.
1: Ajarin dia Gusto. Cepat, kasih pelajaran dia ya. Ada Mbak Tian, selamat sore lagunya A1, Sample Brand New You. Have a nice afternoon, Betty Suma. Terus
0: ada Mbak Ratna di Batu Bulan, ikutan mini food juga. Kalau Mbak Ratna tipenya selalu nyatet di HP, bikin daftar belanjanya, belanja di pasar, belanja di supermarket, lalu dicatat.
1: Yeah.
0: Ini mengurangi beban pikiran juga.
1: Betul, kita adalah mama-mama yang gampang tergoda soalnya Mbak Ratna ya.
0: Berarti udah dibentengi dengan catatan itu ya.
1: Betul sekali. Ada Bundo Titit.
0: Hai Bundo.
1: Selamat sore, dia ini request lagunya adalah Grenade karena sudah di play, ganti It's My Life. Oh dia Grenade katanya.
0: Oh, gitu.
1: Akhirnya ganti It's My Life, Bon Jovi. Thank you.
0: Oke.
1: Satu lagi deh.
0: Tadi ada Monilu requestnya tidak ada, ikutan menifo saja. Kalau mau request boleh kok Monilu.
1: Gak apa-apa, dia mau meramaikan aja.
0: Iya. Tapi menifo-nya Monilu itu mengingat barang yang mau dibeli cukup dihafal aja dalam pikiran.
1: Ih,
0: aja. Emang bagus ya ingatan Monilu.
1: Iya, gimana sering bablas atau enggak Monilu? Atau aman-aman aja so far ya?
0: Kalau aman sih keren sih Monilu ya.
1: Iya, masalahnya seringan bablas itu loh.
0: Oh, bahaya.
1: Atau enggak lupa. Weather forecast. Weather forecast. Selamat sore Kak Wuwun.
0: Wuwun jangan lupa ya Wun ya.
1: Apa cintanya padamu? Sudah dititipkan 7 turunan Sum. Enggak akan habis-habis.
0: Oh gitu. Oke
1: deh. Jangan macam-macam ngomong sama dia.
0: Oh, Wunca gini ya, kencang ya.
1: Oh jelas dong. Sekol.
0: Oke deh, Wunca makasih lo diinfoin juga kita sahabat KinaFM. Hari ini suhunya di rentang 23 sampai dengan 28 derajat Celcius, tapi terasa 33 derajat. Untuk kemungkinan hujan cukup besar ya, 34%. Oh pantesan tadi udah ada mendung-mendungnya tapi bergeser lagi ke cerah. Gak tahu nanti gimana.
1: Ya entahlah.
0: Tapi siap-siap aja ya 34%.
1: Kita pulang dulu ya.
0: Boleh.
1: Tetap.
0: Nanti yang malam waduh.
1: Ya kok biar gak kesepian.
0: Oh, gitu,
1: ya.
0: Oh gitu ditemenin hujan ya.
1: Ya kan kok ya.
0: Iya. Tapi untuk kecepatan angin ini cukup kencang juga. Di 25 sampai dengan 40 km per jam.
1: Oke.
0: Dan untuk indeks UV juga ekstrim sahabat KinaFM di 11. Jadi boleh amankan dengan segala pengaman. Boleh pakai lotion, pakai sunscreen, apapun deh biar kulit tetap terlindungi.
1: Oke, terima kasih untuk Wuwun. Puterin Charlie Puth dulu.
0: Boleh.
1: Ada dua orang yang request kan?
0: Iya loh.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Lizzo kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selaras logika tapi menangani video

0: sunscreen, aku catat belinya kapan. Jadi nanti misalnya sunscreenku keren sih, sunscreen sebulan lagi udah siap-siap nih uangnya kan kan. Mbak Sari, Rikido, thank you. Terus Penguin, Kak Buat, Mbak Betty dan semua makasih. Bram.
1: Ini Suma ya, Mbak Sri.
0: Iya, iya,
1: Mbak Sri kan. Iya, terima kasih. Mohon doa untuk Mbak Dewi. Sore, Taurus dong katanya.
0: Oke.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Tito? Ya enggak.
1: Udah.
0: Ini katanya hilang. Mas, coba nanti kita kan lagi.
1: Iya, iya. Coba yang... Wah, ini anaknya jomen saya jomni. Tuh kan, Mbak Ayu lagi. Jangan jodoh. Lagunya Break Times. Selamat ulang tahun katanya buat anak. Pokoknya, aku doain loh buat kamu.
0: Together.
1: Bojun ya, ya gak apa-apa. Lagunya Hoa kalau pingnya hilang.
0: Okay,
1: Smart Betty.
0: Yeah.
1: Ini food lah kalau dulu.

0: Tapi lama-lama ini berubah kualitas cara ngajar terhadap lingkungan banget.
1: Bagus
0: ini
1: ya, ya.
0: Betul. Mereka yang habiskan waktu 4 jam berhasil ngumpulin 100 botol plastik.
1: Ih keren. Kayak ya. 6 tahun nih balik kecil.
0: Olahraga menjaga
1: iya.
0: Diri lebih. Iya.
1: Benar-benar kalau screen gini ya.
0: Itu bahaya. Juga su. Males soalnya kan. Jadi selain botol ditukar melalui program Trade Little Souvenirs di gunung. Sementara bahkan di kebersihan dan juga para lansia ngumpulin barang daur ulang sebagai tambahan buat penghasilan mereka.
1: Ih, gitu. Keren banget loh, dapat cuan juga.
0: Iya.
1: Membantu diri orang lain.
0: Yang kayak gini-gini tuh ya, pujian.
1: Eh, Nata mungkin ya sedikit demit.
0: Harus peran.
1: Iya, dulu ya.
0: Betul.

Lydia tumbuh besar di Roncast sebagai member Black Rose yang bisa menggambarnya. You can it. Lydia Rose Rani memiliki membatasi Rose kita menuju impian tersebut hasil akhir.

0: stay.
1: Ada tempat baru, ada menu, ada branding. Wahnya kitanya nih, FOMO. Kita mau hal yang kita butuhkan. Jadi sebelum ikutnya dulu, ini atau tinggalan.

0: Tang kan memberi pencapatan good morning itu.
1: Bah, ini marah ya. Liu kuna anak yang ngiriang dek, marah menggayang di kapal pesiar yo.
0: Wih.
1: Eh dek, tawang dek. Nak yong lah mobil ane misi sunrise tu dek.
0: Sunrise?
1: Oh, ada tadi buka di door dek, tawang ki.
0: Sandra pada ini sunrise yang mikir lo.
1: Coba cek di TV ini dek.
0: Ada di TV ini, ini cek mana lari?
1: Popular, kemudian beritanya dek.
0: Wih.
1: Eh dek, nak gelam kenain anak kok nih yo.
0: Eh mek. Siaran TV itu periksaanmu, Mek.
1: Ya, kenapa dek gelam?
0: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih, coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 34 Peraturan KPI.
1: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
0: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: ngomongin lagu Anda satu ini
1: yang naik apa yang bertahan
0: semuanya dirangkum di Pink With Music Chart
1: sampai
0: Hot Music
1: Favorite News and on the Sick Chart.

sahabat yang sempat berada ada orang dan pasar timur juga hadir di FM.com katanya. Ini buat Jeh Monyel Little Love Song ya. Ke buat katanya. Selalu oke dan terima siap. Oke. Kemudian lanjut Harti juga yang Gunung Batu juga terima FM Bali malamnya. Terima kasih Abis, ingat saya Dua Lipa season. Buat yang lain itu masih boleh, masih ada informasi-informasi menarik buat 0393494 dan juga di semua sosial media Penguin FM Bali.

0: Let's go.
1: Din, lihat deh, ini 5% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih. Tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong. Shop smart, stay happy.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, udah mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, say. Sudah kok sama pihak regian itu yang dibikin rame
0: lagi. Jadi gak seru, nyebar hoax. Kok aku grup?
3: Dengan semua 28 undang dan kronik, ada ITE. Ntar dulu, iklan lain ini disampaikan.
4: Follow media kita di Facebook FM Bugs at Redhawk at Ali dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: tidak merilis album solo. Ruth Sahanaya kembali menyapa pendengarnya lewat EP terbaru berjudul Merindu. Dirilis 3 hari dari ulang tahun yang ke-60 pada Sabtu September, karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik Sandiva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Aku Merindu menjadi lagu utama dari album Merindu. Lagu ini menjadi total single ketiga dari album setelah sebelumnya menghadirkan sebaris lirik cinta dan pelangi. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. September, Shop Smart, stay happy.
2: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: Yeah, she does it all. Everything is just fine. Why? Because she likes to win, right? Everything is just fine. Why? Because she likes to win, right?
1: BNNP Bali, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
3: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
2: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
3: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
2: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
4: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya. Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika.

Dengan FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, All City dengan Baston. Okay, kita kembali lagi masih di Nuansa Malam Sahabat Pingin FM ya. Terima kasih banget udah bergabung untuk Anda. Apa kabar dulu untuk Harti? Katanya udah stay tune, udah bisa on streamingnya, sudah aman katanya di sana di Singaraja. Terima kasih ya. Kemudian Agus Ade juga selamat malam yang ada di seputaran Tabanan. Ingat kamu dari miliknya Maya. Baiklah. Buat semua sahabat Pingin FM, katanya salamnya juga buat, apa kabar nih buat Mbak Iga Panca Neki. Halo Mbak Iga Panca. Sandi Sondoro dengan Malam Biru. Ditunggu ya Sandi Sondoronya. Kemudian terima kasih buat Okta juga. Okta sudah ya tadi Okta ya, Little Mix dengan Secret Love Song. Dia lagi stay tune di 103,6 FM Bali. Thank you banget Okta. Kemudian apa kabar buat Yan Bur Arini ada di Kesiman. Terima kasih. Malam juga buat Ayu Landari yang pengen dengerin Shakira dengan Dai Dai. Juga ada Aba Waisel di Samplangan Gianyar. Mbak Dian Kusuma, terima kasih Mbak Dian. Naik kilangnya sudah dengan MMG. Juga ada Kadek Giri yang pengen dengerin Green Day dengan Wake Me Up When September End. Gimana kabar buat Abdul? Selamat malam. Selamat beristirahat buat semua sahabat Pingin FM. Ini telegramnya baru bisa kebuka dia. Semangat tugas buat Ko Uya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih ya buat Abdul. Dua Lipa dengan Training Season tadi udah nyanyi. Oke, yang lain sahabat Pingin FM. Ini juga ada Juninati. Halo Bu Guru. Selamat malam Bu Guru. Kayak dia baru stay tune juga nih. Baru on soal streamingnya. Ya, terima kasih buat Juni Nati, salam buat Bito Nati ya, salam buat Ode, salam juga buat Tude Dangin. Oke, okay. Ini dia request lagunya siapa nih? Be My Baby, Always Be My Baby kali ya. Oke, okay, thank you banget ya buat Juni Nati ya, selamat malam buat Juni Nati sekeluarga pokoknya. Yang lain sahabat Pingin FM yang masih mau request lagu lagi masih boleh banget di 0811-393-494. Boleh juga di semua sosial media Penguin FM Bali. Press single on Penguin FM.

0: Roni Parulian merilis lagu terbarunya berjudul Dunia Imajiner pada 4 September 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album studio kedua Roni, Dunia dan Seisinya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dunia Imajiner ditulis oleh Roni Parulian bersama Lava Pratomo yang juga bertindak sebagai produser dan arranger. Dalam proses produksinya, Lava bekerja bersama Revo Alfa Ramadan sebagai co-producer dan juga Kamga sebagai vocal director. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lo lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Base Persuades yang menjadi title track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, single ini meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan juga Every Girl You've Ever Loved.

0: Roman Pimps.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM. Ya, dunia semakin modern, sudut pandang pun semakin berbeda. Nah, di mana sahabat Pingin FM, sudut pandang serba material itu telah menempatkan kegagalan sebagai lawan dari kesuksesan. Dan di saat kesuksesan adalah hal yang baik, maka kegagalan kadang dicap juga sebagai pandangan yang belum baik. Melansir dari laman Times Higher Education, 3 langkah untuk menerima kegagalan. Ketika Anda bisa untuk mengenali kegagalan, merangkul kegagalan, dan menanamkan kegagalan. Yang pertama, mengenali kegagalan, sahabat Pingin FM. Mengenali kegagalan berarti mengakui kehadirannya. Ini mungkin mudah untuk diucapkan, tetapi yang terpenting adalah soal bagaimana seseorang bereaksi terhadap kegagalan tersebut. Atau yang kedua, merangkul kegagalan. Merangkul kegagalan berarti Anda dapat menyebutnya, ya, menerima dengan penuh sukarela, antusias. Ini memerlukan pola pikir tentang apa itu sebuah kegagalan. Bahkan ternyata kegagalan itu pun perlu dirayakan. Karena selama ini orang hanya merayakan hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan. Padahal situasi ini menempatkan kegagalan sebagai sesuatu seolah-olah yang tidak pantas untuk dirayakan atau disesali. Tentu saja hal ini sangat keliru, karena apapun yang kita lakukan itu pun diterima dengan apa adanya untuk kesehatan mental dan bahkan pantas untuk dirayakan. Ya, pola pikir semacam ini, sahabat Pingin FM, perlu dilakukan agar menjadi sebuah budaya bahwa gagal itu bukan hal yang buruk,

kembali melanjutkan karir solonya lewat Click, sebuah single pop romantis yang bercerita tentang pertemuan dua sosok dari dunia yang berbeda hingga akhirnya menemukan koneksi yang terasa begitu alami. Dirilis melalui Warner Records, Click menggambarkan momen ketika perasaan tidak selalu bisa dijelaskan secara logika, tapi semuanya terasa tepat begitu dua orang tersebut saling menemukan. Cerita tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam video musik sinematik garapan Joseph Kahn, sutradara yang pernah menangani video musik Taylor Swift, Britney Spears, hingga Eminem. Jisoo berperan sebagai cyborg terakhir yang masih memiliki kesadaran di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan.

dirilis oleh Karol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul No Me Apprepiento de Sentir Tanto. Lagu Baby Wow segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Skaara Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body.

Yura Yunita resmi merilis karya musik terbarunya berjudul Pertiwi pada 2 September 2026. Melalui lagu ini, Yura mengajak para pendengarnya untuk meresapi kembali suara hati terpendam, terutama bagi mereka yang tengah kehilangan keberanian untuk bersuara di tengah situasi yang menantang. Dalam siaran persnya di Jakarta, Yura Yunita memberikan saran khusus bagi siapapun yang ingin mendengarkan lagu ini agar pesan emosionalnya tersampaikan dengan utuh. Ia meminta pendengar untuk mencari ruang sunyi dan membiarkan lagu mengalir hingga usai.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, ini dia Flowrida bersama T-Pain dengan Low. Oke, balik lagi masih di Nuansa Malam, masih bareng Surya Winata. Dan juga terima kasih buat Harti, dia masih stay tune. Akhirnya request lagu jadi Miley Cyrus aja deh, Bass Persuades. Karena tadi lagu yang Illegal Day gak didengar. Ya, streaming kita tadi mati ya. Nah, mudah-mudahan sekarang udah lancar sampai ntar di jam 12. Terima kasih Mbak Dian Kusuma juga. Selamat malam Mbak Dian. Oke, buat yang lain, sahabat Pingin FM, saya masih ada 1 jam lagi untuk play lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali. Yang mungkin salah satu menjadi favorit Anda. Seperti yang satu ini saya pilihkan dari Kygo dengan Lost Without You bersama Dan Lewis.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: back to the past. Back to the past.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Bikin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Ya, sahabat Bikin FM, gak terasa sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih kebersamaannya. Ya, kita ketemu lagi nanti besok ya di Office Hour untuk di sesi yang kedua. Selamat istirahat, saya Surya pamit. Selamat malam.

0: Pink Run FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy.
1: Sahur.
0: Sudah.
1: Sahur.
0: Bangun maksudnya ya. Bangun. Pagi-pagi.
1: Enak banget.
0: Kenapa, Bu?
1: Benci banget kalau muntah tuh, bener gak?
0: Muntah di pagi hari.
1: Dini hari.
0: Iya. Itu jadi kamu kebangun
1: Buat muntah
0: doang.
1: Iya,
0: berapa kali kamu muntah?
1: Dua kali? Kontrol Ade cukup bagus, jadi cukup bangga dengan kontrol Ade ya.
0: Biasanya
1: orang kalau muntah kan langsung muntah aja di kasur gitu ya.
0: Iya.
1: Bah, gitu kan.
0: Kamu?
1: Tak tahan-tahan, udah. Kayak balon gedein balon
0: iya,
1: itu
0: iya,
1: ada pipil
0: iya. Udah segera akan meluncat
1: iya.
0: Gitu ya. Terus
1: toilet dulu.
0: Ke toilet. Yeah. Oh, kirain di atas Owi. Owi, mangap. Weh, itu.
1: Jorok banget.
0: Kasian Owi-nya dong. Tapi kenapa? Enggak enak badan.
1: Kalau kata Wibi tadi itu namanya capek.
0: Iya sih, kalau aku bilang gila temanku ini ritmenya enggak main-main ya. Di ke Jakarta, kuliah, nge-MC itu pun nge-MC di luar kota, guys.
1: Iyalah,
0: bukan
1: gila.
0: Di kota yang sama ya kan. Iyalah. Berapa jam kamu dari Jakarta ke Cirebon?
1: Dua setengah.
0: Itu naik bus.
1: Enggak, naik kereta biasa.
0: Kereta biasa.
1: Kata Cynthia salah makan enggak deh?
0: Iya.
1: MBG.
0: Nggak dapet MBG dong dia.
1: Sin,
0: dia
1: aku tuh lagi sakit, Sin.
0: Makan rebon gratis kayaknya dia. Itu loh dari sana. Terus kamu kerja kan di Cirebon, kamu kerja. MC udah bla bla bla. Selesai.
1: Ini nih kalau suka.
0: Tengah malam kan? Selesainya di hari
1: itu? Tengah malam, nyari makan lagi.
0: Itu.
1: Nyari mie Petro.
0: Tapi enak mie Petro.
1: Enak.
0: Cirebon. Jadi bilang enak itu berarti tidak ya, kan? Tidak sesuai dengan lidahnya dia.
1: Tapi anyway Wibi juga lagi gak enak badan loh 2 hari
0: iya.
1: Yang lalu.
0: Aku selama 2 hari ini pulang kerja, pulang siaran itu pulang gak enak makan aku. Kan dari hari waktu kok makan nasi jinggo gak ini ya.
1: Gak habis.
0: Itu biasa tanda-tanda.
1: Gak makan lagi kan.
0: Iya gak aku makan.
1: Kan.
0: Padahal biasanya kalau pagi itu aku pasti makan nasi jinggo lahap selesai. Ini aku tanda-tanda kayaknya mau gak enak badan nih.
1: Iya.
0: Tiba-tiba gak enak makan aja deh gitu loh. Oke, berarti aku harus istirahat nih. Jadi aku pulang tetap kerja.
1: Habis itu
0: minum obat selimutan dah aku. 2 hari ini guys. Temanku udah malah muntah-muntah dini hari.
1: Kayaknya ini ternyata Cynthia juga sakit loh dia.
0: Oh ya?
1: Iya. Dari Senin katanya badannya panas tuh. Dia sampai ke dokter suntik baru enakan. Wah.
0: Oh,
1: ini kayaknya mini food kita lebih baik nanya keadaan sahabat pengen event.
0: Iya bener, apa sih? Aku juga pengen tahu. Biasanya kan kita secara masing-masing tuh kan suka beda-beda nih.
1: Iya.
0: Tanda kalau kita tuh sadar kalau aku mau gak enak badan nih kayaknya.
1: Iya bener-bener.
0: Apa biasanya? Kalau kamu apa sih deh?
1: Masuk angin. Udah kayak.
0: Gitu ya.
1: Udah kayak waduh ini udah gak enak nih. Kayak ada angin di Uluwatu gitu loh.
0: Oh di Uluwatu. Luar biasa banget ya. Agak jauh anginnya di Uluwatu.
1: Di Uluwatu itu kayak ada angin yang berkumpul gitu loh. Yang harus dikeluarkan kayak.
0: Bener deh kamu tuh kecapean deh.
1: Gitu
0: kamu
1: ya?
0: Kan perjalanannya nonstop dari sana ke sini, terus kerja.
1: Padahal hari terakhir sebelum balik kan dia udah tiduran lo di hotel, lo nggak kemana-mana.
0: Tetap aja, deh. Mungkin kan itu tidur sebentar ya.
1: Mungkin saya emang harus menemukan cukup. Ini deh pasangan yang kaya raya, jadi saya nggak usah bekerja. Sudah sayangku, kamu kalau mau MC tuh happy aja, siaran tuh happy aja, nggak usah mikirin tanggungan apa, aku bayar semuanya.
0: Solusinya begitu. Ini ya, cepat banget ya.
1: Bisa gak bypass aja gitu loh, kayak tar gitu langsung. Dijamin sehat.
0: Karena kamu gak kerja.
1: Iya
0: kan? Kayak
1: kerja, sayang aku bosen kerja bentar ya, yoi.
0: Aku gitu. Tuh kerja ya untuk mengisi kegiatan aja, karena saking bosennya gak ngapa-ngapain.
1: Iya. Kalau sekarang kan gak kerja tuh untuk membayar tagihan.
0: Kerja. Tapi iya bener nih kita ngomongin tentang masing-masing orang kan suka beda-beda satu level.
1: Tanda-tanda orang,
0: kalau aku udah gak enak makan. Kayak pengen makan yang kuah-kuahan.
1: Oh,
0: itu tanda itu aku berarti.
1: Kayak badan udah memberikan alarm ya.
0: Iya bener.
1: Tete.
0: Kok makan yang padat-padat enggak enggak kerasa enak, enak. Ya, harus gitu. Harus ada kuahnya yang panas. Oh, itu tanda-tanda itu aku mah gak enak badan. Kalau Anda sendiri apa satu FM tanda-tanda ketika Anda ngerasa enggak enak badan, mulai enggak enak badan atau mau sakit gitu.
1: Iya, biasanya ada juga yang ini sakit di ini dikerobokan sakit.
0: Wah, wow, dikerobokan. Setelah tadi ulu atunya sakit ya kan, dikerobokan kerongkongan maksudnya ya kan. Udah enggak enak kerongkonganku nih ya kan. Di kolonganku nih enggak enak nih gitu. Kerobokan.
1: Masih aja ketawatin ulu atu jauh banget.
0: Itu joke udah lama Tin, ya
1: tapi
0: kan?
1: Tapi makasih lo, kerobokan lagi deh ketawa.
0: Tapi ya begitulah ya, kita ngobrol pagi hari ini satu FM ya.
1: Buat kita ini yuk happy biar kita pulih. Yang ya, lagi yang enak badan juga biar pulih.
0: Bener. Ya. Temenin Ade dong di hari ini.
1: Bibi lagi juga.
0: Gak enak badan.
1: Kita berdua.
0: Makanya aku beberapa hari ini makanya onigiri.
1: Oh iya.
0: Karena aduh kayaknya gak kuat aku deh makan nasi jigo.
1: Kayak sekarang minum air gula deh kita deh.
0: Yuh asal.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: rilis album solo, Ruth Sahanaya kembali menyapa pendengarnya lewat EP terbaru berjudul Merindu. Dirilis 3 hari dari ulang tahun yang ke-60 pada Sabtu September, karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik Sandiva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Aku Merindu menjadi lagu utama dari album Merindu. Lagu ini menjadi total single ketiga dari album setelah sebelumnya menghadirkan sebaris lirik cinta dan pelangi.
1: Dari single paling baru milik Ruth Sahanaya, Sawatuna FM dengan Aku Merindu. Halo, yang sudah nge-PP-in kita di pagi ini ada Papa Gion.
2: Hai.
1: Di Mengwi dia happy karena pagi-pagi langsung diawali sama Senaya Twin.
2: Mm-hmm.
1: Ya kan, ada juga Aba Weisel, Mbak Adi Bejigama.
2: Mm-hmm.
1: Terus siapa lagi ya? Today, selamat pagi Today.
2: Ada Tutu, Mbak Titin, ada Gus Bawo, Tika, Mbak Panca, Sinti Ewe, Mbak Ratna, dan yang masih...
1: Yes.
2: Belum ngechat kita tapi udah dengerin kita, thank you.
1: Betul.
2: Yang udah mulai rada-rada tidak enak badan, cepat minum obat ya.
1: Mm-hmm.
2: Vitamin apapun itu pokoknya ya.
1: Kalau perlu, iya kan. Halo Edo Marvel juga, selamat pagi. Apalagi memang sekarang ternyata ada beberapa dari teman-teman juga pada mulai sakit. Tadi Cynthia ternyata juga sakit kemarin.
2: Iya
1: ya kan, tapi kalau misalnya secara ini pribadi ya Satu FM, ini masing-masing orang tentu beda-beda ya kan. Tiap orang pasti tahu dan... apa ya namanya deh, mulai
2: mendapatkan tanda-tanda.
1: Iya, tanda-tanda.
2: Tanda-tandanya.
1: Ketika mau sakit, biasanya tanda-tanda Anda itu apa sih gitu loh.
2: Iya, mulai meriang kah? Mulai pusing-pusing? Mulai begah? Atau apa?
1: Atau kalau aku sih cara kayak pengen makan kuah-kuahan nih.
2: Mulai enggak enak badan gitu ya.
1: Kayak ini kayak tanda-tanda nih, jangan-jangan nih.
2: Mm-mm.
1: Meskipun itu tidak selalu ya, karena kan kadang kita pengen makan yang kuah juga, kadang pengen makan yang nasi yang berat juga, gitu, yang keringan kan. Itu, tapi kalau misalnya tiba-tiba aja kayak aduh pengen kok rasanya enggak pengen makan nasi yang kering ya, kayak lebih pengen makan kuah-kuahan ya. Nah, jangan-jangan nih aku mau sakit ini. Itu sih biasanya terus akhirnya istirahat aja sih.
2: Iya kak, kalau Anda gimana sahabat pengen FM? Udah mulai tanda-tanda nih, gak enak badan, bisa diawali dengan apa? Tidak mau makan, susah tidur.
1: Oh bener
2: ya, kan? Bisa jadi kan.
1: Ada yang diare.
2: Kita lagi berdua.
1: Iya betul. ternyata bener, pada mau sakit.
2: Iya lagi.
1: Iya kan?
2: Tuh.
1: Tapi kalau Anda apa ya?
2: Ayo coba jurnal nama kita 0811-393-494. Sekalian juga request lagu yang mau Anda dengerin. Mau lagu apa kita puterin. Puterinnya dari sekarang. Kalau requestnya dari sekarang. Kalau nanti kita gak janji.
1: Makanya buruan yuk.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: lagu berturut-turut kita puterin spesial buat ini Mbak Ratna, kemudian tadi ada Vulgar buat Latika, dan sebelumnya ada buat Titin ya dari Set dengan Beautiful Now.
1: Yes, buat Anda yang mau request silakan 0811 393 494 ya, kita buka requestnya langsung aja dikasih tahu sama kita, nanti kita puterin.
0: Betul, sambil kita ngobrol yuk, kalau misalnya Anda ngerasa mau sakit satu FM, tanda-tanda yang terjadi pada Anda awal-awalnya itu apa sih?
1: Iya, apakah udah mulai susah makan, susah tidur, begah, atau ada tanda-tanda lain, meriang?
0: Yes, atau tenggorokan mulai gak enak nih, udah kayak biasanya suka makan pedes, tiba-tiba begitu makan pedes kayak gak enak rasanya di tenggorokan. Atau pengen kuah-kuahan deh kayaknya ini mau sakit. Nah, kalau Anda apa ya?
1: Yuk kasih tahu 0811 393 494. Sembari kita juga mau kasih tahu nih bagaimana keadaan cuaca hari ini. Weather forecast.
0: Weather forecast. Apa yang dibilang sama Wunce Waralaba pagi hari ini?
1: Dia jualan Waralaba ya.
0: Bener.
1: Hari ini cerah, suhu di 23 sampai 31, rata-rata 26, anginnya agak kencang 15 sampai 25, UV indeksnya masih 11, jangan lupa pakai sunscreen.
0: Oh begitu, baiklah ya. Kalau begitu terima kasih loh Wunce Waralaba pagi hari ini. Sambil yang lain boleh request aku sayangan ya.
1: Iya, ngobrol sama kita sampai jam 10 nanti.
0: Tentu.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Talk Sabatun FM dengan Bring It On. Yang ini spesial buat Tutu yang sudah request lagu ini dan menyapa kita pagi hari ini.
1: Iya, yang belum menyapa kita boleh 0811 393 494 ya.
0: Iya, yes, betul banget. Sambil Anda boleh request lagu kesayangan, sambil kita ngobrol pagi hari ini. Kalau Anda mau gak enak badan satu FM,
1: ngerasa tanda-tanda mau sakit nih.
0: Oh, apa sih biasanya yang awal-awal muncul satu FM? Halo, ada siapa yang sudah ikutan?
1: Ada Latika tadi bilangnya Sam Smith, Madonna, Vulgar. Kalau aku berasa mau sakit itu, sakit tenggorokan kak, bawaannya badan meriang-meriang.
0: Baik.
1: Ini lagi sakit tenggorokan dan hidung mahal ini kumat katanya.
0: Wow.
1: Sangat bertugas ya, makasih.
0: Luar biasa ya, hidung yang udah luar biasa sekarang.
1: Iya ya.
0: Baratna.
1: Mau lagunya Home Charlie Puth.
0: Sudah.
1: Kalau aku kayak adik katanya masuk angin, kepala kelingan.
0: Oh gitu
1: itu
0: ya?
1: Tanda-tandanya. Baik, Mbak Adi Bajiga.
0: Halo Mbak Adi.
1: Nice to meet you, Imagine Dragon.
0: Sudah.
1: Kalau lagi gak enak badan di tenggorokan, itu tanda-tandanya saya harus doping dengan banyak buah bervitamin C.
0: Oh baik.
1: Karena paling sensitif dengan amandel saya, mesti betul-betul dijaga agar doi gak sampai radang. Jadi saya lebih aware untuk menghindari minyak-minyakan dan manis-manis.
0: Oh gitu, berarti dia amandelnya ya mulai ngerasa tidak enak. Mbak Yulaks, Mbak Yulaksmi, selamat pagi. Oh anaknya lagi ulang tahun nih dia. Oh kemarin adik. Anaknya cantik banget loh.
1: Ah, happy birthday deh.
0: Luar biasa. Ini lagu The Script dong yang Superheroes. Nanti kita siapin lagunya. Kemudian juga ada Titin.
1: Halo.
0: Titin itu lagunya tadi sudah diputerin. Kalau kondisi tubuh atau sakit itu gak sama ya. Ada yang sakit kepala kebangetan, sakit badan, meriang. Kalau aku mau sakit kepala parah atau sakit banget kayak mau pecah rasanya, itu awalnya pening dikit katanya. Kalau udah ada kode kayak gitu, aku cepet-cepet keramas sambil pijat-pijat kepala biar nggak kebablasan sakitnya. Kalau meriang dimulai dengan demam. Aku biasanya nggak tahan yang ini. Aku harus bungkus badanku. Kalau sakit pikiran biasanya karena aku nggak punya uang, adik.
1: Baik.
0: Kita juga tiba-tiba sakit
1: iya.
0: Karena nggak punya uang. Ditandai aku yang mulai uring-uringan, mau makan jadi nggak enak, mau tidur aku nggak nyenyak, mau senyumnya kecut, mau marah nggak tahu marah ke siapa. Itulah tanda penyakit pikiran katanya.
1: Baik.
0: Kamu harus sering ngobrol kayaknya ya kan. Itu tanda penyakit pikiran kalau aku gak punya uang. Makanya sekarang aku semangat kerja sambil jaga kesehatan. Jadi gak perlu takut kena sakit pikiran karena gak punya uang lagi.
1: Bener. Aba Wesel, terima kasih sudah menyapa kita.
0: Dia
1: bilang
0: kok.
1: Ya makan udah gak enak nih katanya. Selamat bertugas ya sampai tuntas. Terima kasih sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Cynthia tadi minta lagu apa ya?
0: Gak minta dia, makanya aku tanya. Kamu gak requestin gitu.
1: Oh gitu ya udah. Terus dia ikutan mini food. Kalau aku gak enak badan tuh sehari-hari tuh rajin bersin-bersin katanya. Tadi hari juga
0: Bersin-bersin ya.
1: Nah udah gitu fix deh mau sakit pasti itu. Waktu ini aku bersin-bersin udah minum Tremensa 3 kali masih mampet. Biasanya sekali aja udah enakan. Terus akhirnya hilang mampetnya, gusi bengkak 2 hari.
0: Waduh.
1: Sudah hilang gusi bengkak baru je panas. Syukurnya sekarang udah enakan. Kalau kata dokter sih virus ya gitu katanya. Oh baik. Thank you.
0: Bosnya juga dia lagi sakit juga dia katanya. Sampai mantah-mantah juga.
1: Mentah-mentah.
0: Ada halo Putu Edi di Penebel.
1: Yes.
0: Namanya Blue dong yang If You Come Back ya. Lagi nemenin perjalanan jemput tamu tur.
1: Hati-hati.
0: Hotel Lovina nih sambil streaming Penguin. Terima kasih.
1: Thank you, Pak Gus.
0: Halo Pak Gus.
1: Kalau bangun pagi terasa ngantuk berat, alamat sudah badan mulai kirim sinyal. Harus minum vitamin atau istirahat. Kalau memang 38,5 serasa dah mau kiamat aja.
0: Oh gitu, udah panas tuh dong, Pak.
1: Kalau meriangnya 38,5. Iya, panas
0: udah
1: tuh.
0: Udah panas tuh. Ada Indra Baginda.
1: Halo.
0: Lagunya Gigi Gidang yang My Facebook nanti kita siapin. Erike Macklemore yang Trip Shop ya. Kalau tanda-tanda mau sakit biasanya diawali sama radang dulu adik. Terus mulai batuk-batuk kecil. Nah tanda-tanda tuh biasanya. Tapi kalau udah kayak gini biasanya dibawa minum air putih yang banyak. Sama dibawa jalan aja nih badan untuk antisipasi biar enggak demam.
1: Yes, kemudian ada Abdul pagi-pagi juga lagunya NF. Let You Down atau kalau nggak ada ganti For Its Movement aja, Turn Up The Love.
0: Oh, ya. Okay.
1: Kalau mau sakit biasanya tenggorokanku rasanya tidak nyaman, badan terasa agak lemes padahal udah makan, dan ketika nyentuh air dingin rasanya merinding dan badan sedikit menggigil. Kalau udah ada tanda-tanda begitu biasanya malam atau besoknya akan langsung demam atau flu ya. Ketika tanda-tanda itu terjadi, aku gak langsung minum obat. Aku minum minuman hangat seperti wedang jahe.
0: Wah, asik banget.
1: Jahe dulu sambil menunggu wedang teh atau wedang jahe. Sambil menunggu respon badan nanti dan tentunya dibarengi dengan istirahat. Baik. Mbak Ira, mau Carol G, still.
0: Still boleh.
1: Meriang dan radang tenggorokan katanya. Baik. Kak Ari Mihada.
0: Halo.
1: Warna rindu ini terasa indahnya.
0: Baik.
1: Gus Bawe. Gus Bawe tadi minta Viera seandainya udah. Terus dia bilang diawali dengan meriang katanya kak.
0: Oke. Okay. Ada juga tadi siapa Mbak? Dayu, selamat pagi.
1: Halo.
0: Dayu. Lagunya Clean Bandit dong yang Rockabye. Kalau dia sih biasanya meriang dulu nih, merindukan kasih sayang.
1: Asyik.
0: Ah, kamu.
1: Iya, ada-ada.
0: Merindukan kasih sayang dan sentuhan ya.
1: Au.
0: Asyik.
1: Ada Purwanami.
0: Halo, selamat pagi.
1: Purwanami di Sukawati. Siap ya. Kalau saya paling mual katanya sama.
0: Oh, mual. Kamu juga mual ya dia? Oh, mual-mual gitu rasanya. Pengen kayak makan tuh kayak pengen muntah gitu ya kan. Tapi aku pernah loh kayak gitu deh. Maksudnya mau sakit tapi itu jarang ya. Mau sakit dimana aku kayak makan nasi kayak mau muntah tapi masih jauh gitu loh deh. Enggak yang pengen banget gitu. Enggak, tapi perut itu kayak gitu.
1: Minta lagunya Agnes katanya.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja.
0: Yang mana aja boleh.
1: Semangat, aku dengerin kalian selalu.
0: Terima kasih Mbak Purwa. Sambil yang lain juga boleh, Satun FM ikutan ngobrol bareng sama kita. Kalau tanda-tanda Anda mau sakit, biasanya awalnya itu apa? Satun FM.
1: Ayo, 0811-393-494.
0: Sambil Anda boleh request lagu kesayangan Anda. Ini spesial buat yang lagi mau jemput tamu, mau ke Lovina pagi hari ini. Blue dengan If You Come Back.

0: yang ulang tahun di bulan September ini, sahabat Bune FM, ketua devasi aja. Karena Anda asalkan bawa satu, minimal satu teman ya, yang ulang tahun bisa dapat free entrance loh. Khusus untuk WNI dan juga warga lokal Bali aja tapi ya.
1: Iya, yang suka berpetualang nikmati paket dari gunung ke danau dari Toya Devasya ya. Hanya Rp1.325.000. Terus juga bisa menikmati sunrise jeep tour, hot spring dan juga banana boat. Ini bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep.
0: Seru banget. Apalagi yang pengen staycation, Anda bisa menikmati signature stay package Toya Devasya, atau pengen menikmati camping escape experience. Itu juga bisa ya. Apalagi memang banyak promo untuk banyak paket-paket favorit. Seperti family fun package nih, hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga. Dua dewasa, dua anak-anak, plus gratis satu loyang pizza pula. Nongkrong juga lah kita di Kawah Big and Brew, nikmati kopi and croissant favorit hanya Rp55.000 aja.
1: Yes, perkuat kekompakan tim Anda dengan team building package ini cuma Rp335.000 per orang. Udah termasuk ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide. Info lengkapnya langsung kontak ke WhatsApp di 0818-0232-2888. Dicatat, 0818-0232-2888. Jangan lupa follow Instagramnya @toyadevasya.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bat signal, that's your... Sorry. That's your signal. That means we have to go now.
0: Yeah. Movie review.
2: BNFM Yesweet Music Station, Dwi Putra hadir lagi di Movie Review dan masih membawa film karya anak bangsa. Ajak keluarga tercinta dan siapkan tisu. Karena film yang saya bahas kali ini diangkat dari kisah nyata kehidupan anak-anak disabilitas di rumah istimewa. Ini dia, Istimewa.
3: Aku dibuang sama ayah ibuku. Hanya ayah yang menerima aku.
4: Sekarang ayah lagi sakit. Kata dokter, waktu ayah udah gak lama lagi.
5: Tapi kenapa ayah gak pamit ke kita, Mak?
4: Maafin ayah, ayah gak sanggup pamit ke kalian.
6: Kalian mau kemana ini?
7: Kita mau cari ayah, Mas. Ayah kami lagi sakit.
5: Mau cari kemana? Sekarang mereka ada di mana?
8: Ini serius, kalian mau kerja di sini?
9: Serius, Sam.
8: Panggung ini akan dibuat untuk kalian dan sekalian semuanya diterima.
10: Kenapa sih mentang-mentang terkenal sekarang jadi seenaknya gini?
11: Bunda!

0: cuma butuh ayah, Tuhan. Anak-anak butuh ayah.
1: Ayah!
2: Film istimewa bercerita tentang sekelompok anak yang tumbuh bersama di rumah istimewa di bawah pengasuhan Pak Mahendra yang diperankan Matias Muchus. Bagi anak-anak tersebut, Pak Mahendra bukan sekedar pengasuh, tetapi juga sosok ayah yang memberikan kasih sayang dan rasa aman. Kehidupan mereka berubah ketika Pak Mahendra tiba-tiba menghilang. Merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi tempat bersandar, anak-anak rumah istimewa memutuskan keluar dari rumah untuk mencarinya. Perjalanan itu membawa mereka bertemu dengan sejumlah orang baru dan menghadapi berbagai tantangan. Di tengah pencarian tersebut, mereka juga belajar memahami arti persahabatan, keberanian, kasih sayang, dan keluarga. Film dari rumah produksi Kairos Pictures ini disutradarai oleh Ruben Adrian. Istimewa tayang di bioskop mulai hari ini, 17 September 2026.

0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: FM Sweet Music Station Shop Smart say happy.
1: Yay.
0: Selamat pagi dulu buat sahabat Moon FM yang lagi di jalan pagi hari ini. Kita sudah live loh di TikTok di @penguinfmbali.
1: Ya, silakan yang mau joinan, yang mau request juga masih bisa, yang mau ikutan mini vote kita juga boleh banget. Kita lagi ngobrolin gimana sih tanda-tanda Anda udah mau enggak enak badan. Ayo.
0: Betul.
1: Bisa ke 08113934 ya. Apakah dengan mulai tidak enak makan, tidur udah mulai gelisah, atau apa?
0: Iya, atau misalnya Anda sudah mulai
1: meriang,
0: bersin-bersin, kriyes-kriyes gitu kan.
1: Iya, meleng.
0: Badannya, atau tenggorokan sudah mulai gak enak. Apa biasanya tanda-tanda Anda kalau misalnya mau sakit, sahabat Tuna FM? Yuk,
1: ayo
0: kita ngobrol pagi hari ini sambil yang lagi di jalan juga boleh ikut melaporkan kondisi jalanan di seputar kota Denpasar.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat kalau kita ke mana ini pagi hari ini, ke Bangsal. Oh
1: yes,
0: ternyata di Bangsal sudah cukup padat ya, satu FM ya. Kemudian kita ke Cokro Aminoto, sepanjang Cokro Aminoto juga sudah cukup ramai, terutama di pertigaan Galunggung itu nyambung ramainya sampai ke Pasar Sempidi, satu FM.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau kita ke Lukluk, oh di perempatan Lukluk justru pagi hari ini ya padat seperti biasa di traffic light doang ya. Kita ke Padang Luih masih landai, tapi di pertigaan Perum Dalung Permai di sana sudah cukup ramai. Sahabat Tune FM, ramainya itu sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Gunung Sanghyang itu ramai. Kemudian kita ke Gunung Agung, sepanjang Gunung Agung ramai lancar aja. Yang padat hanya di perempatan Gunung Agung dan juga Bulu Indah. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih cukup landai kok ya. Dan di Jalan Kesambi sampai ke Gunung Salak Utara pagi hari ini juga ramai lancar aja di perempatan Gunung Salak yang sudah cukup padat. Kita ke Gatsu Barat pagi hari ini sudah cukup ramai satu FM. Dari perempatan Ubung sampai ke perempatan Ubung sampai Nangka. Pagi hari ini sudah cukup ramai satu FM ya. Itu kemudian kita ke Ahmad Yani Utara. Di Ahmad Yani Utara itu ramai sampai ke pertigaan Ken Arok, habis itu sih melandai ya. Di Nangka Utara ke Muda Seroja pagi hari ini juga ramai lancar satu FM. Kemudian dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Trengguli pagi hari ini sudah ramai padat ya, tapi ada satu arah aja, arah sebaliknya itu sih masih cukup lancar. Kemudian kita dari pertigaan Trengguli sampai ke perempatan Topati pagi hari ini masih cukup landai sahabat Tune FM.
1: Yes,
0: ya,
1: ramai lancar Topati, Batu Bulan, daerah Kesiman juga udah mulai ramai. Ini jalan Siulan Waribang itu udah mulai Sulatri Waribang itu yang udah mulai ini ya ramai ya. Kemudian Titi Bande sampai ke arah Sanur itu tumben gak begitu padat dari arah Titi Bande menuju Sanur, tapi sebaliknya di Padanggalak, daerah Sanur ke Padanggalak itu udah mulai macet.
0: Yes.
1: Hang Tuah itu udah juga mulai macet. Hayam Wuruk masih landai aja. Daerah PB Sudirman masih landai. Cagung Tresna, Puputan Renon masih landai. Watu Renggong, Sesetan masih landai juga. Kemudian kita beralih ke jalan tol ya, menuju dari Sesetan ke jalan tol itu udah mulai padat. Simpang Pesanggaran juga udah mulai padat.

0: Daerah Jalan Raya Pemogan, Pulau KW, Kepaon itu ramai lancar aja sahabat Pingin FM. Teku Umar masih landai juga menuju ke Simpang Buagan Imam Bonjol baru mulai padat sedikit. Kemudian Mahendra Data Selatan sampai ke arah Gunung Soputan masih lancar aja. Kemudian kita ke arah Pulau Galang Imam Bonjol itu masih landai. Imam Bonjol Sunset Road itu udah mulai padat lagi setiap traffic light-nya. Daerah Legian itu masih landai hari ini. Pantai Kuta masih landai. Mall Bali Garelia juga masih landai hari ini. Sampai ke arah jalan tol masih landai.
1: Alright, kalau begitu. Yang lagi di jalan pagi hari ini boleh sambil ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas Saldo Dunia FM ya. Hati-hati di jalan.
0: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Berikan keselamatan sebagai kebutuhan.

Bersiap rilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang.